Kak. Terima kasih. Semoga Timnas nanti malam meraih kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemarin juga ada bola ya. Mana versus mana sih kemarin? Aku nggak update sih. Jujur waktu kemarin ya. Tapi ada yang nonton bola, aku tahu. Boleh nanti lagu yang aku cek terlebih dahulu. Oh yes, kemarin U19 ya. Lawan Timor Leste. Hasilnya gimana? Oh, nanti versus Oman ya. Benar. Benar kan? Seingat aku sama Oman, Indonesia versus Oman. Tapi menang 3-0, alhamdulillah. Yes. Terima kasih update-nya. Mantap. Nanti kick off-nya Indonesia versus Oman di jam 19 waktu Indonesia Barat. Di kandang sendiri nih, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti kita update-update ya, teman Pro 2 barengan sama kawan aku di sore ceria, nanti sama di jaga malam juga ya. Oke, satu persatu nanti lagunya aku hadirkan buat kamu. Masa iya Liverpool versus Persiba balik papan? Ya ampun. Mana mainnya di kandangnya balik papan lagi. Aku mau ke Balikpapan langsung ya. Cuman Salah kan udah pindah ya. Kemana nggak tahu tuh dia. Nggak tahu lah. Terus juga beberapa pemain favorit aku udah pindah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jurgen Klopp juga udah dari kemarin-kemarin. Terus ada pelatih kepala baru sih Liverpool. Aku belum begitu familiar sama dia. Cuman yang jelas yang terbaik aja buat Liverpool ya. Nanti di Piala Dunia 2026 akan diupdate-update juga dengan program Pesta Bola Dunia. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Abis ini aku akan hadirkan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Jadi ditungguin aja ya. Terima kasih, amin, amin, ya Rabbal Alamin, Kak Yoyo. Oh baik, siap nanti di Produk Hitlist Santai Siang ya, bisa request lagu lagi. Ya udah, kalau gitu aku puterin lagu requestannya. Teman Produk catur terlebih dahulu ya, kita selamanya.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, yuk mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta hari ini dengan rekan Winda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ahmad Yani. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat pagi pendengar, berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah. Untuk hari ini tanggal 5 Juni 2026, berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Surakarta pagi hingga siang secara umum cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum berawan. Angin dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum cerah berawan, sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di wilayah Pegunungan Tengah, Pantura Barat hingga Pantura Tengah sisi selatan. Kemudian perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Berikut tadi Teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Surakarta dan juga Jawa Tengah untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ahmad Yani. Maka dari itu, buat kamu hari ini yang masih lanjut aktivitas di luar, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, dan selalu update-update informasinya juga di Pro 2 FM Solo.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

company. Bahagianya pagi-pagi bisa sarapan di wedangan he yang endulita sekali. Sampai tak zoom loh ini catur. Selamat menikmati, selamat sarapan. Minumnya apa ini catur? Teh ya, sip lah. Kalau minum es teh tadi mau tak marahin. Lah, ngapain marah-marah? Ya udah deh, aku mau nyusul ya, tapi hanya angan-angan aku saja karena tidak bisa menyusul. Cuman ya nanti aku susul sarapannya ya. Semangat teman Pro 2. Nanti habis ini aku akan update informasi lalu lintas, jadi pastikan tetap di Pro 2 FM Solo teman terbaik kamu. Aku lanjut sama lagu dari Cat's Eye, Gabriella. Enjoy.

0: Mbak.
1: Iya, Mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih, Mas. Ditunggu ya.
2: Piala Dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yo ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah.
3: Tetep timku sih menang.
2: Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong, Mbak.
1: Iya.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi lalu lintas di Kota Surakarta pagi hari ini. Kira-kira seperti apa? Sekarang aku sudah terhubung dengan rekan David yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan David, apa kabar?
2: Selamat pagi rekan, jalan baik.
1: Alhamdulillah. Mas David, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Jetli untuk pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta. Pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari kawasan Slamet Riyadi, dari Purwosari, Pasar Pon, Gendengan terpantau pagi hari ini cukup ramai namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke batas kota Kleco. Untuk pagi hari ini batas kota Kleco terpantau untuk arus lalu lintas yang masuk di kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan di Kajimbang. Dari batas kota Kleco kita bergeser ke batas kota Mahkuto, juga untuk pagi hari ini terpantau arus lalu lintas yang masuk di Solo cukup landai. Dan yang keluar dari kota Solo menuju ke arah Colomadu untuk pagi hari juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Mahkuto kita bergeser ke Simpang Empat Ngemplak. Untuk Simpang Empat Ngemplak pagi hari ini arus lalu lintas terpantau dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai namun masih lancar. Terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang yang bagian barat. Dan untuk arus lalu lintas terpantau aman. Dari Ngemplak kita bergeser ke Simpang Sekarpace. Untuk Simpang Sekarpace untuk pagi hari ini arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan juga terpantau cukup ramai. Namun masih lancar, terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang bagian selatan. Dari Simpang Sekarpace kita bergeser ke batas kota bagian selatan, kita ke Dawung. Untuk Dawung pagi hari ini arus lalu lintas yang masuk di kota Solo maupun keluar dari kota Solo pagi hari ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita kembali ke rekan Syafri.
1: Siap, terima kasih rekan David. Sehat-sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas di Kota Solo pagi

0: Hari ini kamu pastikan tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja?

0: Saatnya Shirley Angeli update informasi
1: Surakarta.
0: Saatnya Shirley Angeli update informasi seputar lowongan pekerjaan ya. Tetap semangat teman Pro 2. Yuk update-nya dari Disnaker Kota Surakarta. Infonya buat kamu aja. Kamu bisa share juga ke saudara, teman yang memang sedang cari-cari pekerjaan ya. Nah, info loker yang pertama ini dari PT Panca Bersaudaraan Sejati, yang memang ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kemasan plastik merek ya, teman Pro 2, yang membuka kesempatan bagi kamu yang memiliki pengalaman kerja sebagai leader marketing. Yang dicari adalah wanita dengan maksimal usia 35 tahun, pendidikan minimal S1 manajemen atau pemasaran, dan punya pengalaman minimal 2 tahun di perusahaan plastik. Terus punya kemampuan berkomunikasi dan juga mudah bergaul, dan memiliki kemampuan untuk memotivasi dan memandu tim menuju tujuan bersama. Kamu detailnya kalau pengen tahu bisa hubungi 0811-2955-749, atau kamu bisa langsung kirim surat lamaran berserta CV ke email hrdppjerapah@gmail.com. Di situ ya teman Pro 2. Lanjut lagi, ada info loker dari PT Kusuma Mukti Remaja, yang merupakan pemasok minyak kelapa dan kelapa sawit yang andal ya dengan standar nasional Indonesia, membuka peluang bagi kamu untuk bergabung sebagai operator refinery. Yang dibutuhkan, yang dicari adalah laki-laki dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun. Pendidikan minimal SMK jurusan teknik mesin atau elektro, boleh juga D3 teknik mesin atau elektro, dan boleh juga teknik industri. Dan setidaknya punya pengalaman minimal 3 tahun sebagai operator mesin industri atau berpengalaman di refinery minyak ya. Kalau belum punya pengalaman, akan dilihat dari skill dan potensi kerja yang nanti dimiliki. Gitu deh teman Pro 2. Dan beberapa kualifikasi atau persyaratan yang lain itu juga ada, kamu bisa cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta. Atau kalau kamu kepo, boleh WA di 081-327-866-966. Nanti aku akan kirimkan untuk info locker yang aku kasih ke kamu ya. Terus nanti penempatannya Jatan Karanganyar, Jawa Tengah ya. Jadi domisilinya kalau bisa di Solo Raya. Begitu teman Pro 2. Kemudian lanjut, ada info locker dari

0: PT Indomarko Prismatama atau Indomaret yang membuka peluang kerja bagi kamu yang berminat untuk berkembang bersama sebagai shop leader Mr. Donut. Yang dicari boleh pria maupun wanita dengan pendidikan terakhir SMA, SMK semua jurusan, punya pengalaman memimpin tim, memahami operasional outlet, dan punya minat dan pengalaman di bidang bakery juga ya. Teman Pro 2 nanti bersedia bekerja 2 shift dan punya jiwa pelayanan dan komunikasi yang baik untuk penempatannya nanti di wilayah Pakuwon Solo begitu ya. Oke, Teman Pro 2 tetap semangat buat kamu, dan kamu boleh info-info terupdate juga ke aku, atau kalau kamu pengen dikirimin info lokernya silahkan WhatsApp di 081327866966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita masuk ke BST Battle Song Today. Aku punya lagu yang aku emang pengen mengudara sih. Maksudnya aku pengen jadi astronot. Tapi penasaran jujur, pengen ke bulan atau keluar angkasa nih pokoknya ya. Meskipun aku hampir setiap hari juga selalu mengudara menemani kamu. Jadi terima kasih banyak yang udah selalu nemenin aku juga ya. Aku punya lagu yang akan kita adu hari ini di BST Battle Song Today. Ada lagunya Coldplay, Man in the Moon.

Seenaknya tuh sih lagu Coldplay yang satu ini. Seperti lagunya Dua Lipa yang akan aku adu sama lagunya Coldplay. Apa tuh Shirley? Judulnya Levitating.

Come on dance with me, I'm levitating. Enak banget sih lagu ini. Jadi kamu mau pilih yang mana? Coldplay Man in the Moon atau lagunya Dua Lipa Levitating? Kasih tahu dari sekarang 081327866966. Lagu yang lagi aku suka banget akhir-akhir ini, Sejedak Jeruk Itu, tapi bagus banget. Dinda.

Lagunya dari Ed Sheeran, Don't. Aku kasih spesial buat teman Prodovia yang request lagunya. Oke, udah aku play, berarti kamu harus happy hari ini ya, Via ya. Makasih udah selalu nemenin aku setiap hari. Aku mau sapa juga buat teman Produa Eza. Pagi teman Produa dan kakak penyiar, aku Prima di Madiun. Oke, aku bacanya di info kontaknya Eza, sorry. Aku Prima di Madiun. Halo, Madiun gimana? Pagi hari ini apakah cerah seperti sekarang di Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta? Bagi tahu aku ya, kalau lagi kangen Solo, aku mesti dengerinnya Pro 2 Solo. Oh, terima kasih. Oh, sweet sekali. Masya Allah, terima kasih. Request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Oke, kita buat menyenangkan aja sepadanya sampai nanti jam 10 barengan sama Cherry Angeli ya. Selamat beraktivitas semua di Jumat yang berkah ini, amin. Semoga dilancarkan semuanya, amin Allahumma amin. Doa yang sama juga ya buat Prima, pokoknya sehat, bahagia. Ini jadi Jumat berkah, Jumat semangat, Jumat full senyum dan full rezeki yang berlimpah berkah. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Dari Prima di Madiun, requestnya lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Kalau gitu langsung aja deh, biar makin happy pagi hari ini.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

My Everything lagunya dari Glenn Fredly, teman pro 2 nemenin kamu aja masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2, BST Battle Sound Today. Yuk, yang belum vote silahkan vote dari sekarang, karena bentar lagi aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di Battle Sound Today BST, antara lagunya Coldplay Man in the Moon atau Dua Lipa Levitating. Oke, tadi aku udah spill, tapi aku kayaknya mau spill lagi deh biar teman pro 2 inget sama lagunya.

enak banget ya. Ada Coldplay, Man in the Moon. Man in the Mood lagi. Moodnya harus bagus ya hari ini ya, amin. Sama lagu siapa sih, Shirley? Dua Lipa, Life is Sharing. Yes, silahkan pilih salah satu. Dan sekarang banget kasih tahu di 081-327-866-966.

0: hatimu.
1: Saatnya aku bacakan satu persatu lagu pilihan kamu. Pertama masuk tadi ada Teman Pro 2, aku scroll. Ada Via, pilih Dua Lipa kak. Oke siap, terima kasih Dua Lipa Levit Sharing ya. Yang belum vote, silahkan masih bisa dari sekarang sambil aku bacakan ya. Dari yang paling pertama masuk dari bawah. Yow. Ada Man in the Moon dari Coldplay atau Levit Sharingnya Dua Lipa. Silahkan pilih salah satu. Kemudian aku lanjut ada Teman Pro 2 Rika. Hai Rika, apa kabar? Salam kenal, sehat selalu. Dari Rika pilih Coldplay ya kak, Man in the Mood, di play lagunya. Yes, nanti akan diputar kok lagunya. Oke. Ada Yuni di Klaten. Lama gak jumpa Yuni ya, semoga sehat-sehat, bahagia, sukses selalu. Yuni di Klaten pilih Coldplay ya kak, share Man in the Moon. Semoga moodnya tetap bagus. Amin, terima kasih loh. Man in the Moon, baik siap. Ada Fahmi juga. Hey Fahmi, lagi ngapain? Weekend. Fahmi pilih Live It Sharing Share. Oke, okay, terima kasih. Ada juga Teman Pro 2 Irawati Ira di Boyolali. Kak, BST hari ini mau pilih lagu Dua Lipa ya? Oke, okay, boleh dong. Terima kasih. Ada juga Teman Pro 2 Tiani di Karanganyar. Kak, Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Aku mau ikut BST hari ini, pilih lagu Levitating Dua Lipa. Oke, terima kasih. Sama-sama enak, jadi aku harus bingung pilih yang mana ya. Mau diputar barengan lagi, kayak mana itu? Putra di Karanganyar juga, apa jangan-jangan tetangganya Tiani? Lucu, mana ternyata sebelahan lagi. Putra di Karanganyar pilihnya Coldplay, terima kasih. Oke, sementara skornya 4 untuk Dua Lipa, 3 buat Coldplay. Lanjut ada Teman Pro 2 Rega di Boyolali, pilihnya Coldplay ya kak. Oke, 4 sama. Ada Ganis. Hai Ganis, apa kabar? Sehat-sehat. Dari Ganis pilihnya Levit Sharing Dua Lipa. Terima kasih. Ada Leni juga di Sukoharjo. Leni apa kabar? Sukoharjo bagaimana kabarnya? Waduh, aku jadi keinget sesuatu ya. Tapi nanti jadi lu lama ya. Tapi kalau nggak dibilangin sekarang nanti lupa gimana ya. Pokoknya kalau kamu lewat jalan utama ya, yang Kartasura, jadi misal kamu dari Boyolali, Semarang mau ke arah Solo, itu harus hati-hati dan ambil jalur kiri aja karena masih belum selesai Teman Pro 2. Karena jalannya rusak lagi, terima kasih kakak. Itu jalannya rusak, jadi emang udah diperbaiki, udah ditambal. Nah tapi gak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi di bawah aspal itu. Setiap kali ditambal, dia tuh ambles lagi. Dan amblesnya tuh yang bener-bener proporsional gitu ya. Jadi bener-bener kotak ambles gitu loh. Ya meskipun gak yang jeru banget, tapi ya bahaya itu. Tapi ya dalam sih Teman Pro 2. Terus tadi waktu saya berangkat, dikeruk lagi ya. Kenapa bisa gitu gak tahu sih. Saya akhirnya tuh jadi mikir kalau tentang peraspalan itu kayaknya akan lebih baik gitu ya, ketika ada ahli di bidang pertanahan kayak gitu deh, ataupun teknik yang emang ada hubungannya gitu dengan aspal mengaspal gitu. Kayak itu tuh menurut saya penting gitu pada akhirnya ya, karena melihat banyak apa namanya jalanan yang akhirnya rusak, ditambal pun juga akhirnya malah nggak rata gitu ya. Cuman berbeda sih, maksudnya tidak membandingkan wilayah satu dengan wilayah yang lain ya. Cuman memang tidak bisa dipungkiri beberapa wilayah lain itu punya kondisi aspal yang lebih awet dan lebih bagus ya. Aku nggak tahu sih itu apa ya yang bikin beda gitu ya Teman Pro 2. Jadi mungkin bisa ada komunikasi kali ya di situ gimana. Karena ini kan pun juga buat semuanya gitu ya, sama-sama satu negara gitu, dan kenyamanan juga gitu. Jangan sampai dari kita sendiri yang tinggal di satu daerah gitu ya, makanya kok malah jadi membandingkan juga dengan wilayah yang lain gitu ya. Itu kayak aku mikirnya nyampe situ karena bahaya loh. Itu kan jalannya jalan raya, jalan besar gitu, bahaya banget. Beberapa hari ini sih udah ada kayak reflektor gitulah. Nah tapi beberapa waktu yang lalu sebelum-sebelumnya tuh enggak. Jadi beheong banget gitu loh ya. Lanjut sebentar. Tadi nyampe siapa ya? Tuh kan? Aku inget Leni di Sukoharjo ya, gara-gara Leni tadi jadi ingat, terima kasih. Tapi belum tak tulis ya, Leni Sukoharjo Levit Sharing 6, oke. Ada teman pro 2 Khalid, pilih Levit Sharing juga 7, baiklah. Lanjut ada teman pro 2 Kak Diah Ristanti. Halo, selamat pagi Spada. Kak Diah, sehat-sehat, semangat. Shirley, aku vote 2 Lipa, siap, terima kasih. Lanjut lagi ada terakhir Catur, Levit Sharingnya 2 Lipa ya Kak, sesuai kata hatinya Kak Shirley. Kesai Bang, iya enggak, aku mau pilih kopi aja deh hari ini. Tapi emang jujur enak semuanya. Jadi ya udah deh, saya mau pilih lagu Dinda aja lah. Yes, baiklah, terima kasih Catur. Oke, okay. Dan ya setengahnya ya, Levi Tering yang lebih unggul dibandingkan Man in the Moon-nya Coldplay. So, aku putar dulu Levi Tering baru Man in the Moon. Enjoy the song.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Zona Ngopi, ngobrol pagi. Kita obrolin yuk seputar lingkungan hidup. Yes, teman Pro 2 seperti biasa di Zona Ngopi hari Jumat, berarti kita akan bahas seputar lingkungan hidup. Boleh kamu juga cerita sama aku bagaimana lingkungan hidup yang ada di sekitaran kamu, oke? Bagi taunya di 081-327-866-966. Aku masih juga puterin lagu-lagu enak sampai nanti jam 10 juga. Masih ada info-info terupdate yang aku hadirkan juga buat teman Pro 2, oke? Aku lanjut aja sama lagu yang enak banget. Kayaknya udah agak-agak lama aku gak dengerin lagunya Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Selamat Salsa Bil Salsa, lagunya buat kamu ya, teman Pro 2. Masih di Spada, tepatnya di Zona Ngopi sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, wow. Senang banget sih, apalagi gemes, gak bisa mau pegang. Ada 4 bayi harimau Sumatera lahir. Lahirnya di mana? Di Howlett's Wild Animal Park, Inggris. Jadi 4 ekor bayi harimau Sumatera yang berstatus sangat terancam punah gitu ya, itu lahir di Howlett's Wild Animal Park, Inggris. Kelahiran 4 bayi ini tuh menjadi capaian penting bagi pembiakan harimau Sumatera ya. Lahirnya sih April kemarin, tanggal 9 April 2026, dari induk betina bernama Tipah yang usianya 7 tahun dan dari pejantan bernama Nakal usianya 12 tahun. Gemes banget. Namanya Nakal lagi bapaknya. Lucu ya. Bapaknya Nakal sama ibunya Tipah. Pak Nakal dan Bu Tipah. Anaknya 4, namanya siapa ini ya? Gemes banget, tapi jujur karena masih kecil gitu ya. Jadi loreng-lorengnya dia tuh cakep banget. Terus gemes banget, telinganya kan belum yang... Gak bisa sih. Aku tuh, karena kayaknya udah pernah cerita ya, aku tuh punya mimpi pengen banget punya harimau. Dan aku jadikan sebagai bestie gitu. Pengennya harimau sama kuda sih, jujur. Makanya ini gemes banget loh. Gemes banget ya, asli sumpah ini bagus banget, Masya Allah, tabarakallah. Wow, orang tuanya ngeri banget sih, keren tapi ya. Ini menjadi pengingat buat kita, apalagi dengan statusnya harimau Sumatera yang terancam punah ya. Semoga ini menjadi regenerasi pastinya kan, agar semakin banyak, apalagi ini anaknya 4, ini luar biasa loh. Kadang tuh ada yang 2 gitu. Ini 4 anaknya malahan, Masya Allah. Sehat-sehat buat Ibu Tipa, sehat-sehat buat Bapak Nakal. Bapak Nakal, oh lucu banget tau ini yang bikin nama ya. Terus juga buat si bayi ini ya, namanya siapa aja belum tahu nih, teman Pro 2. Semoga sehat-sehat dan bisa usianya panjang seperti ibunya 7 tahun, bapaknya 12 tahun ya. Dan juga ini jadi pengingat buat aku sih untuk tetap terus menjaga alam sekitar kita, lingkungan hidup kita, makhluk hidup yang ada juga. Gak hanya manusia toh, makhluk hidup itu ada flora dan juga fauna gitu. Yang memang kita gak bisa kalau hidup sendirian, harus berdampingan ya. Harimau pun ini si keren banget ini. Wih, ini bapaknya nih jantan apa betina ya nih. Keren abis soalnya. Dia juga makanin rumput-rumput ini, mainnya juga di rumput-rumput gitu ya, gemes banget sih. Alhamdulillah. Tapi jujur kalau dari komentar netizen itu ada-ada aja gitu ya, sedih banget sih, kayak why gitu loh. Lucu tapi sedih, gimana sih aku ini ya, begitulah teman Pro 2. So ya, gemes banget. Ini kamu bisa cek di Instagramnya Republik Indonesia teman Pro 2 kalau kamu pengen lihat kegemasan dari bayi harimau Sumatera yang lahir.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih station di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, nanti dilanjut sama kawan aku. Tapi Sherry Anjali harus turun mengudara. Jadi di 105.5 FM aja, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Siap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Sosialisasi program wajib halal Oktober WHO 2026 yang digelar serentak di 1.621 titik di seluruh Indonesia pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026 dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal sebagai syarat memperluas akses pasar. Di Kabupaten Wonogiri, kegiatan yang diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia itu berlangsung di 3 lokasi, yaitu Pasar Kota Wonogiri, Pasar Bung Karno Batu Retno, dan area UMKM Sport Tourism Center Pringgondani. Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan dan KUKM Wonogiri, Dwi Rahayuningsi mengatakan pemerintah Kabupaten Wonogiri mendukung penuh upaya penguatan ekosistem halal di daerah. Kegiatan itu juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh edukasi, konsultasi, sampai pelayanan pendaftaran sertifikasi halal gratis atau Sehati 2026.
5: Info Pro 2.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Taylor Swift kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia. Forbes melaporkan kekayaan bersihnya sekarang melesat sampai mencapai angka 2 miliar US dollar atau setara 36,12 triliun. Lonjakan finansial itu resmi menempatkan pelantun begitu banyak lagu populer itu sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Pundi-pundi kekayaan yang dikantongi oleh Taylor Swift sebagian besar bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tour sepanjang periode 2023-2024. Gak cuma itu, perilisan ulang katalog musik lamanya serta peluncuran beberapa album terbarunya termasuk The Torrid Poets Department dan juga Life of a Showgirl itu juga menjadi pundi-pundi kekayaan dari Taylor Swift. Gak cuma itu, Forbes juga memberikan apresiasi tinggi terhadap strategi bisnis sang diva dalam mempertahankan hak cipta karyanya. Ditambah lagi, Taylor Swift juga menggunakan uang tunai itu untuk membeli kembali master aslinya dengan perkiraan harga 360 juta US dollar.
5: Baru saja kamu dengerin info.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air Rifki Window
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 yang belum makan biskuit buat ganjel di siang hari ini sebelum makan siang. Nah, udah pas banget nih kalau ngomongin soal biskuit ya. Pro 2 Hit List, siaran santai siang dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya. Rifki Minov gak sendirian. Di studio Rifki Minov udah featuring sama Mbak Afra dari Coca-Cola Biskuit. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Afra.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah, hari ini aku bertemu dengan Pak Ustadz. Salah ya?
1: Amin sih.
2: Amin.
1: Walaupun prosesnya kok berliku-liku ya Mbak Afra ya.
2: Hari ini pakai ini loh Kak, pakai koko putih gitu.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Dan
2: ya,
1: Mbak juga pakai jilbab ya?
2: Ya pasti kalau itu.
1: Lah kalau di rumah kan enggak.
2: Iya,
1: ya,
2: iya.
1: Iya, kalau
2: iya,
1: di luar rumah baru. Mm-hmm. Sehat Mbak Afra?
2: Alhamdulillah sehat. Senang banget bisa kembali ke Solo karena sampai 3 hari ke depan saya akan ada di Solo.
1: Oh iya.
2: Karena lagi ada event di Solo.
1: Oh, ada event dan ada tontonan timnas nih.
2: Iya, betul.
1: Nanti malam
2: info
1: soalnya.
2: Info nobar dong.
1: Bener.
2: Biasanya ada tuh yang di
1: dimana?
2: Depan balai kota tuh ada enggak sih yang
1: nah,
2: di Videotron.
1: Videotron B, yeah. Salah satu bank, yeah,
2: salah satu
1: hampir
2: bank.
1: Saya mau sebut banknya. Salah satu bank itu,
2: yeah.
1: Kalau nanti malam Indonesia Oman ya kayaknya kan internasional FIFA
2: ya?
1: Match Day ya, yeah. Kayaknya enggak deh.
2: Enggak ada ya.
1: Enggak kayaknya.
2: Paling di ini ya, kafe-kafe.
1: Nah, coffee shop. Tadi aku udah bridging nih ke teman Pro 2 Mbak Afra dari Biskuit Coca-Cola. Kalau tadi pagi belum sempat sarapan, pasti kan rasanya nggak enak banget, senewan lah.
2: Iya betul.
1: Kalau orang Jawa bilangi kemerungsung.
2: Iya kemerungsung.
1: Nah terus kalau misalnya bisanya diganjel biskuit Coca-Cola, itu varian yang apa Mbak di jam segini untuk dinikmati?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya kalau buat teman Pro 2 tuh produk yang hari ini saya bawa ini sebenarnya cocok banget kalau buat teman Pro 2 karena memang lebih kekinian sih Kak. Jadi kalau di siang-siang kayak gini nih mau makan tapi takutnya udah kekenyangan gitu kan. Karena jam-jam segini nih kan jam-jam nanggung ya.
1: Iya,
2: nanggung
1: buat brunch masih tapi
2: betul,
1: kurang lebih 2 jam ya.
2: Betul. Tapi kalau mau makan kok masih lama gitu ya. Nah, kali ini saya bawa produk terbaru dari Coca-Cola, namanya adalah Cookies Black.
1: Cookies Black.
2: Betul. Aduh. Cookies Black ini adalah varian terbaru dari biskuit Coca-Cola yang saat ini sudah bisa didapatkan di Indomaret terdekat.
1: Okay.
2: Jadi kalau untuk si Cookies Black ini berbeda dengan cookies yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan cookies bolong.
1: Kalau
2: nah,
1: ini utuh.
2: Kalau ini utuh.
1: Oh.
2: Tidak bolong, tapi warnanya hitam.
1: Tapi tetap lingkaran kan atau bulat kan?
2: Tetap bulat tapi enggak bolong.
1: Oh gitu. Kenapa harus begitu, Mbak? Modelnya ya.
2: Iya, nah, karena memang tagline dari Cookies Black ini kan hitam, renyah dan nagih. Hitamnya ini dari si Cookies Black ini dari rasa coklat. Jadi walaupun hitam dia rasa coklat. Gimana coba?
1: Dark choco lah ya.
2: Ya betul.
1: Dark choco.
2: Nah, coklat ini memang menjadi salah satu rasa yang memang sudah familiar di masyarakat Indonesia ya. Karena kalau misalnya kita cari suatu makanan itu yang paling rasa yang paling standar itu adalah coklat.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya Coca-Cola ini bikin untuk yang cookies black varian black choco.
1: Boleh dong Mbak di ASMR nih Mbak kalau Mbak bawa produknya. Iya. Iya.
2: Kemarin udah nyoba kan ya?
1: Udah saya.
2: Iya.
1: Udah sama kopi kalau yeah, saya. Kopinya agak manis. Yeah, karena kan
2: betul,
1: ini dark yeah, ya kan.
2: Ini kan kayak coklatnya gitu. Terus lebih crunchy. Tidak terlalu seperti biskuit. Jadi tipis dia. Ya enggak setipis kesabaran saya. Wah, ya. Salah ya.
1: Saya positif tinggi. Yeah, Anda yeah, sabarnya luar biasa sih.
2: Jadi itu kayak kepingan-kepingan gitu agak tipis gitu lah. Terus di kepingan dari si apa cookies black ini.
1: Cookies black ini
2: memang
1: ya,
2: sangat cocok untuk menikmati teman Pro 2 saat bikin tugas atau mungkin saat-saat lagi mau nobar gitu.
1: Nah,
2: ya
1: itu dia.
2: Mau nobar sebentar lagi juga ada Piala Dunia, AFF, Piala Asia dan lain sebagainya.
1: Oh,
2: itu
1: banyak, ini
2: banyak banget
1: banyak,
2: ya agendanya
1: banyak. Betul.
2: Dan ini sangat cocok untuk menemani nyamil di saat bareng sama teman-teman.
1: Nah tadi Mbak Afra bilang kalau ini teksturnya lebih crunchy.
2: Yes.
1: Dan lebih ringan ya.
2: Iya lebih ringan.
1: Kalau dicelup gak boleh terlalu lama ya kalau ke teh.
2: Iya, gitu sebenarnya enggak juga sih, karena dia walaupun lebih tipis tapi dia teksturnya padat.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau yang si cookies bolong itu kan dia teksturnya lebih ke apa ya, ambiar gitu ya. Kalau si ini
1: Padat gitu.
2: Padat gitu. Jadi memang kalau misalnya dicelupin enggak apa-apa sih, enggak.
1: Ini takutnya kan pas lagi dicelupin ke kopi sama teh nih, terus lagi nonton bola. Nah, ada lagi momen-momen skrimit mau ngegolin.
2: Terus tas udah diambil.
1: Lupa diangkat kan. Berarti ini enggak hancur ya.
2: Tapi kalau sampai sejam ya
1: hancur. Ya iya.
2: Cuma kalau sebentar aja it's okay.
1: Lagian ngapain apa sepak bola itu skrimit sejam. Settingan. Oke. Okay. Cookies yang dikeluarin ini sejak tanggal kapan, Mbak?
2: Ini sekitar 2 bulan yang lalu, Kak. Jadi
1: udah Juli. Sorry,
2: ini April terakhir.
1: April kok
2: minggu,
1: Juli?
2: Bulan April di tanggal-tanggal akhir April.
1: April, nah, Mei. Oh iya.
2: Ini memang masih fresh from the oven.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga dengan si cookies black ini lebih apa ya, kita bisa bilangnya tuh lebih kekinian, Kak. Mm-hmm. Karena kan kalau biskuit-biskuit sekarang itu kan kita kalau bikin nama itu juga harus yang unik. Jadi biar masyarakat juga attentionnya tuh ada, kayak misalnya cookies black gitu kan, biskuit kok hitam gitu kan, pasti orang akan menerka-nerka rasanya apa ya sebenarnya, kayak gitu. Begitupun dari si cookies black dari Coca-Cola ini.
1: Okay, remind me, Coca-Cola cookies black is the name ya?
2: Iya. Yeah.
1: Okay, Coca-Cola ini punya produk teman Pro 2 sejak Juli. Juli saya tuh 2 bulan ke depan loh mikirnya loh.
2: Itu ada apa sih?
1: Saya tuh mikirnya visioner loh,
2: Allah.
1: Enggak, tipu aja. Yeah. April, yes. April akhir, namanya Coca-Cola
2: Cookies Black
1: yang udah rilis, dan emang dia nih punya rasa dark choco yang kental gitu ya, Mbak Afra ya. Dan bisa kamu dapatkan mungkin secara free hari ini bisa juga?
2: Iya, kalau misalnya tanya-tanya seputar Coca-Cola, hari ini kita bagi-bagi hadiah ya buat teman Pro 2, 3 orang yang beruntung. Syaratnya cukup dengan follow dulu Instagramnya Coca-Cola di @biskuitcoca-cola atau TikTok juga bisa. Habis itu di screenshot kirim ke WA-nya Pro 2.
1: Betul, kirimnya langsung aja ke WhatsApp Pro 2, nomornya ke 081-327-866-966. Kalau 1975 punya About You, Rifki Minov di siang hari ini, di santai siang ya, siaran santai siang punya About Coca-Cola ya.
2: Yeah.
1: Kita masih lanjut ya Mbak Afra ya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air Rifkindo.
1: Teman Pro 2 masih sama Mbak Afra, aku dari Biskuit Kokola ya Mbak. Kita tuh masih ngomongin soal black cookies atau cookies black, a new product.
2: Iya, yeah, cookies black
1: from Kokola. Yeah. Cookies black ya. Yang tadi udah dijelasin kalau ini tuh cookies yang tidak ada lubangnya di tengah. Jangan kemana-mana ya Mbak ya.
2: Enggak.
1: Di cookiesnya aja.
2: Iya, di cookiesnya aja.
1: Jadi cookies tuh teman Pro 2 kebanyakan kan bosen ya di lubang, di lubang, di tengah ada lubang. Kalau Kokola bikin yang beda, di tengah rapet gitu. Dijamin ya kalau yang rapet-rapet itu kan pasti enak,
2: enak
1: ya teman Pro 2.
2: Biskuit yang enak.
1: Iya, biskuit yang enak. Gitu. Jadi silahkan teman Pro 2 bisa dapetin itu secara gratis dengan tanya seputar ini apa sih Kokola yang black atau cookies black atau black cookies lah. Itu yang membuat beda dari yang lain, boleh. Terus sekalian follow IG atau follow IG atau TikTok, kirimin lewat screenshot kalau kamu udah
2: follow
1: salah satunya. Ke WhatsApp Pro 2 ya 081-327-866-966. Mbak, tapi kalau Kokola ngeluarin produk nih kayak black cookies, cookies black. Itu kalau mau ngeluarin produk baru tuh biasanya ada interval berapa bulan atau berapa minggu gitu?
2: Iya, sebenarnya kalau untuk menciptakan suatu produk itu kita memang tidak ada targetnya berapa minggunya ya. Tapi memang dilihat dari seberapa okekah produk sebelumnya. Kayak contoh, kita kan punya, sebelumnya kan punya wafer black. Tadinya kita punya wafer krim biasa, terus kita punya wafer black. Wafer black.
1: Betul.
2: Nah, itu kan kita lihat dulu nih, apakah si wafer krim ini penjualannya seperti apa? Apakah ada peningkatan atau justru malah di situ-situ aja? Biasanya kalau di situ-situ aja tuh kita berinisiatif untuk membuat produk yang untuk mengangkat si produk ini lagi gitu. Jadi kita bikin yang wafer black kayak gitu. Terus jadi biar orang itu selalu ingat dengan Kokola, terus juga ingat juga, oh ini ternyata ada produk baru gitu. Karena memang kalau kita punyanya itu-itu aja tuh market tuh kadang bosan mas. Jadi kayak kok itu lagi gitu kan.
1: Belum
2: kita aja yang
1: saingannya.
2: Ya betul, kita aja yang melihat misalnya kita kayak dulu tuh kan lagi ngetren-ngetrennya ada es kopi ya, sekarang ada es matcha, es red velvet atau apalah yang macam-macam kayak gitu kan. Itu salah satu bentuk inovasi sebenarnya dari rasa-rasa yang saat ini sudah ada di masyarakat gitu, kayak rasa green tea itu kan juga lagi hits juga. Terus Thai tea dan lain-lain sebagainya gitu. Itu juga jadi salah satu tolak ukur kita untuk membuat suatu produk. Jadi yang lagi hits apa itu kita buat. Jadi gak ada setahun harus berapa kali sih, gak ada. Tapi memang setiap tahun kita selalu mengeluarkan produk baru.
1: Berarti juga check and recheck kompetitor bikin.
2: Entah itu produknya yang baru atau ukurannya yang baru. Kadang kan ada yang, wah ini terlalu besar ternyata kalau untuk dijual di masyarakat kurang pas. Kita bikin yang seri kecilnya. Ternyata lebih, kalau yang series ekonomisnya ternyata lebih laku nih di pasaran. Oh ternyata berarti masyarakat Indonesia tuh suka yang harganya yang relatif range antara 1000 sampai 2000 gitu.
1: Kalau saya lihat ya Mbak Afra ya, Kokola ini kan punya karakternya sendiri. Kadang-kadang kan kalau biskuit lain itu ada yang mengikuti atau ATM, amati, tiru, modifikasi, kompetitor. Tapi kalau Kokola kok kayaknya nggak mengamati dan meniru atau memodifikasi dari kompetitor. Buktinya dari black cookies ini.
2: Betul.
1: Oh yang banyak lubangnya udah ada, udah banyak. Yang ada lubangnya cookiesnya tuh banyak ya. Kalau ini nggak ada lubangnya, bikin sendiri.
2: Kita memang kalau bisa tuh ya, karena kan memang usia kita kan juga sudah matang ya, udah 55 tahun lebih gitu kan. Artinya dari segi profesional dan keamanan dari suatu produk ini kami sudah terjamin gitu. Jadi di usia ini pastinya kita juga pengennya jadi salah satu yang dicontoh.
1: Nah
2: salah
1: itu, saya mau bilang berarti Kokola dengan 55 tahun sudah berjalan, atau perjalanan usianya sepanjang 55 tahun, kompetitor pun ada yang meng-ATM, amati, tiru, dan modifikasi Kokola kan.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Dan itu kan banyak ya di etalase-etalase itu banyak sekali contoh produk-produk biskuit yang sudah ada gitu.
1: Yeah.
2: Nah, akhirnya kita juga bingung nih, sekiranya apa ya yang memang bisa membuat dari Coca-Cola ini menjadi salah satu pionir biskuit yang sudah ada di Indonesia, tapi kita juga mematenkan untuk, oh ini loh Coca-Cola ini yang khas adalah seperti ini. Okay. Gitu.
1: Termasuk ini yang baru launching di bulan April kemarin, Coca-Cola Black Cookies.
2: Yes, betul.
1: Pertanyaan dari teman Pro 2 udah ada nih, Mbak Afra. Dari teman Pro 2, Mbak Diah Haristanti. Sebelumnya dia ngasih bukti, dia screenshot kalau udah ngikutin follow TikToknya Coca-Cola. Nah, terus pertanyaannya Mbak Afra, mau tanya dong Kak, kenapa ya kalau di toko-toko kecil Coca-Cola jarang ditemukan? Jadi aku nyari Coca-Cola tuh pasti ke toko-toko besar sama pasar baru nemu.
2: Baru nemu, ya.
1: Dari Mbak Diah tuh, Mbak Afra.
2: Sebenarnya kalau untuk di toko-toko kelontong atau toko di daerah rumah-rumah warga itu kan biasa ada toko-toko yang menjual sembako gitu-gitu kan, biasa ada jualan jajanan. Nah, sebenarnya itu menjadi peluang sih untuk menjualkan produk Coca-Cola.
1: Baik.
2: Perlu di kita ini kan juga kepada masyarakat bahwa kalau untuk masuk ke warung-warung kecil tuh memang kita butuh effort. Tim kami itu ya memang harus turun langsung sih ya. Jadi memang ini juga jadi PR dari kami untuk menempatkan produk-produk kami itu lebih dekat dengan masyarakat.
1: Baik.
2: Tapi sebenarnya kalau sudah ada beberapa masyarakat yang mencoba dan membeli Coca-Cola itu pasti akan punya produk Coca-Cola karena dia suka gitu kan.
1: Okay.
2: Bukan karena harganya yang murah ya, tapi karena dia suka. Pasti akan repeat order untuk produk-produk itu gitu. Jadi memang kalau kenapa belum, memang kita lagi proses ke sana.
1: Lagi proses, on proses, dan itu lagi diusahakan sama Mbak Afra dan kawan-kawan nih,
2: betul.
1: Dari Coca-Cola. Nah, terus kata Diah Haristanti nih, bismillah semoga rezeki, berarti boleh dapat nih.
2: Ya nanti kita lihat ya siapa ya.
1: Boleh dapat kayaknya ya, tapi diaminin dulu, dikencengin doanya ya. Terus ada juga teman Pro 2 Mbak Dita Sari, Mbak Afra.
2: Yes.
1: Ini udah follow aku lewat IG. Follow Biskuit Coca-Cola dengan pengikut 64 ribuan.
2: Wah, terima kasih.
1: Oh, udah gede namanya. Udah tinggal dikit lagi bisa nambah lagi nih Mbak kalau produknya apa? Baru ini dikencengin pas Pildun ya,
2: yes.
1: Pas Piala Dunia ini.
2: Betul.
1: Kata Dita gini, udah follow dan aku mau nanya, biskuit Coca-Cola selama 55 tahun ini paling best seller apa sih?
2: Kalau yang paling best seller itu memang kalau Coca-Cola itu identik dengan cookies bolong. Itu paling identik. Cookies kelapa, cookies butter, mochaccino, dan cookies vanilla. Itu yang memang paling best seller sih itu. Cuman di berjalannya waktu kita juga punya yang namanya cookies black ini, jadi memang cookies black ini bukan untuk menggantikan cookies bolong, tidak, tapi sebagai upaya kami untuk ada varian baru yang lebih segar gitu daripada si cookies black ini, cookies bolong ini.
1: Cookies bolong ya, berarti kislong. Gak apa-apa disingkat dong Mbak ya, cookies bolong aja. Nah, ini Mbak Dita juga bisa kencengin doanya supaya berhak mendapatkan bingkisan dari Coca-Cola begitu ya Mbak Afra ya.
2: Iya, betul.
1: Sama dengan kayak Mbak tadi siapa Mbak? Dia. Saya harus scroll dulu lagi di sini. Nah. Oke, dua dulu Mbak Afra ya dari teman Pro 2. Nanti yang udah masuk lagi ada siapa? Terima kasih teman Pro 2 Mbak Diah Haristanti, teman Pro 2 Mbak Dita Sari yang sudah nanya-nanya soal Coca-Cola. Jadi kalau Mbak Diah tadi nemu Coca-Cola cuma di pasar dan ke toko-toko besar, bukannya Coca-Cola gak mau, lagi proses.
2: Iya, lagi proses. Atau mungkin Mbak Diah bisa jadi salah satu pejuang juga untuk jualin Coca-Colanya.
1: Wih.
2: Iya kan bisa, itu jadi salah satu peluang juga kan untuk berbisnis.
1: Nah, terus kalau tadi Mbak Dita Sari ngomongin paling best seller atau nanyain paling best seller selama 55 tahun Coca-Cola ini, ya tadi cookies bolong. Cookies bolong paling best seller ya. Mbak Afra, kita ke lagu-lagu dulu.
2: Boleh.
1: Ntar kita lanjut lagi. Dan teman Pro 2, aku masih punya kesempatan untuk kamu dapetin bingkisan dari Coca-Cola. Kamu bisa dapetin itu dengan cara follow Instagram atau TikTok dan nanya-nanya soal Coca-Cola. Nanti kita bisa kasih

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iya kah?

bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: same.
1: Come on, 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov lagi dan Mbak Afra di segmen Pro 2 Hitlist siaran santai siang, teman Pro 2. Dan Mbak Afra ini dari Coca-Cola yang tadi udah mempresentasikan produk baru. Cookies Black atau Black Cookies? Black Cookies ya, Mbak ya?
2: Iya.
1: Coca-Cola
2: Cookies Black.
1: Sorry, Coca-Cola Cookies Black. Oke, okay. Coca-Cola Cookies Black. Nah, terus tadi ada teman Pro 2 yang udah join, udah nanya-nanya, plus follow Instagram atau TikToknya. Ada teman Pro 2, Mbak Dita Sari, terus Mbak Diah Ristanti, pas lagi off air nih telah diputuskan oleh Mbak Afra. Berhak gak nih Mbak Diah dan Mbak Dita nih?
2: Iya, nanti kita dapat kita kasih ya.
1: Asik, selamat Mbak Diah dan Mbak Dita dapat bingkisan dari Coca-Cola. Tapi masih ada slot satu lagi. Nah, ini ada yang udah masuk Mbak Afra. Dari teman Pro 2 Mbak Vika. Lengkapnya Mbak Cika Vika sih. Kalau disingkat Cefe.
2: Cefe ya.
1: Tapi entah dia kapan punya perusahaannya ya. Nah ini kata Cika Vika. Halo Coca-Cola, mau tanya dong. Tapi sebelumnya aku mau kasih apresiasi karena sekarang Coca-Cola semakin enak. Jujur. R-nya banyak soalnya, Mbak.
2: Jujur.
1: Tapi aku penasaran. Sekarang best seller Coca-Cola di store-store varian yang apa ya? Dan menurut aku kalau Black Cookies, Black Cookies ini cocok buat yang enggak terlalu suka manis dan enggak bisa makan krim-krim.
2: Iya, yeah, betul.
1: Thank you Coca-Cola. Nah, silakan Mbak Afra dijawab.
2: Terima kasih, Mbak CV. Thank you Mbak CV, Mbak Cika Vika yang sudah memberikan testimoni dengan jujur ya. Ini tidak ada paksaan. Alhamdulillah kalau sekarang ini Coca-Cola lebih ada rasa terkesan lebih upgrade lagi untuk rasanya. Kami juga berupaya untuk selalu mengupgrade diri agar produk kami itu selalu bisa diterima di masyarakat. Karena kan kita juga harus menerima segala saran dan masukan ya, yang sifatnya adalah membangun gitu. Jadi dengan kata lain, Coca-Cola ini mau mendengarkan ya. Jadi kalau kita mau berkembang itu, kita mau maju, kita harus mendengarkan apa masukan-masukan yang membangun dari Coca-Cola First. Jadi sebutan penggemar Coca-Cola itu Coca-Cola First, Kak.
1: Coca-Cola First.
2: Yes,
1: oh,
2: betul.
1: Coca-Cola
2: First. Nah, Coca-Cola First ini adalah menjadi salah satu pionir utama kami untuk membangkitkan semangat kami memberikan produk-produk yang paling update di masyarakat itu apa. Tadi terkait dengan pertanyaan Kak Vika, terkait dengan yang apa sih yang paling best seller di toko-toko atau minimarket, itu sebenarnya ada di dua, ada di Malkis dan Cookies. Malkis tuh Malkis crackers dan Cookies tuh cookies yang bolong tadi. Dan sekarang karena ada si Cookies Black ini menjadi salah satu yang paling laku juga, karena memang ketika mereka mencoba si Cookies Black itu ada terkesan rasa pengen trial lagi gitu.
1: Okay. Nah, ini dia. Kalau tadi ngomongin soal terus upgrade produknya, upgrade terus di dalam memasarkan produknya, ini ada orang-orang kayak Mbak Afra yang juga terus bermuhasabah ya, Mbak Afra ya.
2: Amin.
1: Iya dong, muhasabah apa caranya, trik-triknya untuk strateginya bisa masuk ke wilayah-wilayah se-Indonesia maupun dunia ini. Karena Coca-Cola udah nyampe luar negeri juga.
2: Yes, betul.
1: Iya. Di-remind ke teman Pro 2 Mbak Afra, waktu itu Mbak Afra pernah cerita Coca-Cola di luar negeri, di Eropa tuh.
2: Iya, kita juga sudah ekspor ke 40 negara.
1: Nah,
2: ada di Vietnam, Filipina, Jepang, Korea, Australia, Hong Kong, China, ya.
1: Yang Eropa itu waktu itu?
2: Ada di Amerika ada.
1: Amerika, yang di Amerika.
2: Ya, ada. Afrika ada beberapa negara sih, saya tapi gak hafal ya.
1: Iya, itu udah berapa tadi?
2: Sudah ada 44 negara.
1: Masya Allah, 44 negara loh teman Pro 2. Ini dengan Cookies Black ini semoga jadi nambah lagi ya Mbak
2: amin.
1: Ya. Negara-negara yang bisa disambangi oleh Coca-Cola begitu. Mbak Afra, sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan?
2: Ya.
1: Cika Vika atau Mbak CV ini tadi berarti berhak juga ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, selamat Mbak CV ya, berhak mendapatkan bingkisan dari Coca-Cola. Nah, ini yang ingin disampaikan Mbak Afra dari Coca-Cola di segmen terakhir. Silakan.
2: Buat teman Pro 2 untuk pastikan selalu ikuti TikTok kami di @biskuitkokola, karena Kokola juga jualan melalui live TikTok ya Mas. Jadi okay, kita ada di @biskuitkokola. Bisa follow juga di Instagram, Facebook juga di @biskuitkokola, sama di website kami kalau mau tahu informasi seputar Kokola bisa di www.kokola.co.id, atau bisa follow di Instagram, Facebook dan di TikTok di @biskuitkokola dan di X di @biskuit_kokola. Jangan sampai salah tulisannya, BISKUITKOKOLA.
1: Tuh, biskuit Kokola, biasa aja gak ada teman-teman
2: gak
1: apapun.
2: Gak usah pakai C-C-an ya.
1: K-O-K-O-L-A, biskuitnya juga gak usah pakai biskuit yang pakai C-U sama I-T-H, biskuit ya. Gak usah, biskuit aja. Itu tambahan dari Mbak Afra. Mbak Afra, terima kasih.
2: Terima kasih Kak.
1: Sudah selalu bareng Pro 2 dan insya Allah terus kita bareng ya.
2: Iya, amin.
1: Kedepannya. Dan satu lagi produk yang tadi udah di-remind oleh Mbak Afra yang cocok untuk nemenin kamu, nugas, nonton bola nanti malam, Indonesia versus Oman, maupun nonton bola pas Piala Dunia, ya kan? Hanya Kokola,
2: Cookies Black.
1: Cookies Black. Kalau gitu kita akhiri Mbak Afra, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi teman Pro 2, kalau sudah berakhir dengan Mbak Afra dari Kokola, belum berakhir dengan acara atau siaran santai siang bareng Rifki Minov pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Karena nanti masih sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat kita barengan, bareng segmen-segmen juga. Jadi tetap di sini aja ya. Bareng lagu-lagu dulu, diawali sama Lenny dengan FM. Bukan radio sih, Finish Me kepanjangannya.

0: dulu kali ya.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Las, wes, mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...

0: Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang apa yang kamu capai di lapangan. Ronaldinho.
1: Kuotamu, kuot

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Yeah. Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

So big thank for your attention teman Pro 2, for your semua-semuanya, all your attention today. Karena kamu masih di Santai Siang. Rifki Minov di sini di Santai Siang masih sampai jam 16.00 WIB ya. Jadi jangan kemana-mana. Dan aku yang akan kemana-mana setelah ini. Maka aku tawarkan kamu, teman Pro 2, masih di segmen Pro 2 Hitlist. Kamu bisa ngelis lagu, borongan lagunya boleh, satuan boleh, ya kan? Nanti aku akan putarkan, nanti aku akan playkan, ya kan? Putarkan bahasa Inggrisnya kan play ya. Nanti aku akan putarkan atau akan ku playkan teman Pro 2. Jadi silakan list aja lagu yang pengen kamu request, WhatsApp-nya ke 081 327 866 966. Masih di Pro 2 Hitlist, segmennya siaran santai siang dari Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta. Karena Rifki Minov tadi bilang kemana-mana ya. Pasti kemana-mana Rifki Minov di hari ini. Hari ini Jumat 5 Juni 2026. Ya kan, Rifki Minov akan kemana-mana di siaran santai siang ini. Jadi mohon izin terlebih dahulu kepada teman Pro 2, Rifki Minov sebentar lagi akan menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid. Jadi izin untuk Jumatan dulu ya Rifki Minovnya. Rifki Minov mau Jumatan dulu, izin dulu gitu. Sholat Jumatan nanti aku akan balik lagi di siaran santai siang. Terus nanti WhatsApp-WhatsApp dari teman Pro 2 yang tadi sudah ngelis di segmen Pro 2 Hitlist ya, aku akan bacakan gitu. Dan aku akan putarkan kok lagunya. Tenang aja teman Pro 2. Walaupun udah berganti segmen, nanti setelah Jumatan segmennya kan zonasi ya, atau zona siang, ada info kuliner, UMKM, olahraga, entertainment, sampai plat AD nanti ya. Bakal ku puterin juga kok di segmen-segmen nanti, bakal ku play juga lagunya. Gitu teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga bagi teman Pro 2 yang menunaikan ibadah sholat Jumat, tunaikanlah. Jangan lupa Jumatan gitu ya. Rifki Minov sekali lagi mohon izin untuk menunaikan sholat Jumat, abis itu balik lagi ke sini. Sembari aku Jumatan, kamu ditemenin sama lagu-lagu Indonesia dan mancanegara dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, dan pastinya masih di siaran santai siang gitu ya teman Pro 2. Dan oh ya, tadi selamat, aku remind lagi, aku ingetin lagi, selamat untuk teman Pro 2 Mbak Diah Ristanti, teman Pro 2 Mbak Dita Sari, dan teman Pro 2 Mbak CV. Selamat mendapatkan bingkisan dari Coca-Cola Biskuit. Karena tadi aku habis ngobrol sama Coca-Cola Biskuit ya. Dan Mbak Diah Ristanti, Mbak Dita Sari, dan Mbak CV tadi ikut nimbrung, nanya seputar Coca-Cola Biskuit dan ngasih bukti kalau udah follow Instagram maupun TikToknya. Nah, dari usaha itulah Mbak Diah, Mbak Dita, dan Mbak CV berhak mendapatkan hadiah dari Coca-Cola Biskuit. Begitu. Bisa diambil ke Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta untuk teman Pro 2 Mbak Diah, Mbak Dita, dan Mbak CV ya. Langsung aja ke Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, ya kan, ke RRI Surakarta, ke studio Pro 2 FM buat ngambil goodie bag-nya Coca-Cola Biskuit. Begitu Mbak Diah, Mbak Dita, dan juga Mbak CV. Kalau gitu Rifki Minov Jumatan dulu teman Pro 2 ya. Nanti lanjut lagi. Tetap aja di sini sambil dengerin lagu-lagu. Kenapa, Bray? Iya, CV. CV, Cika Fika. Oh. Iya kan CV tadi. Gimiknya sama Mbak Afra Coca-Cola Biskuit. Kalau gitu nanti balik lagi teman Pro 2 habis Rifki Jumatan di Santai Siang. Tetap aja di sini sambil dengerin lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan kemana-mana.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Tembok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Terima kasih ya, Rifki Minov, sudah kamu izinkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di siang hari ini. Dan setelah Rifki Minov menunaikan ibadah sholat Jumat di siang hari ini, lanjut lagi nemenin kamu di siaran santai siang. Kali ini sudah masuk ke segmen zonasi atau zona siang. Informasi yang akan kita bahas, kuliner dan UMKM, teman Pro 2. Ada kulineran pecel Jawa Timur, masuk 7 besar salad terbaik dunia. Kuliner tradisional Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional nih. Pecel khas Jawa Timur masuk peringkat ke-7 dalam daftar 100 salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Berdasarkan pemeringkatan terbaru dari Taste Atlas, pecel memperoleh nilai 4,2 dan berhasil menembus jajaran 10 besar salad terbaik di dunia. Dalam daftar yang sama, teman Pro 2, ketoprak khas Jakarta juga masuk peringkat ke-17. Taste Atlas menjelaskan, pecel ini hidangan berbahan aneka sayuran rebus yang disajikan dengan bumbu kacang khas. Dan pecel ini merupakan hidangan sayuran yang disajikan dengan saus kacang. Begitu yang dikatakan oleh Taste Atlas dalam ulasannya mengenai kuliner khas Indonesia itu. Cita rasa khas pecel berasal dari perpaduan kacang tanah, cabai, gula aren, bawang putih, kencur, sama asam jawa yang menghasilkan rasa gurih, lalu manis dan sedikit pedas. Main singkat-singkat aja, gurih, manis, terus gurih. Masuknya pecel dalam daftar itu ya, teman Pro 2, nunjukin semakin dikenalnya kuliner Nusantara di tingkat global. Bahkan nih, pecel tercatat berada di atas sejumlah hidangan populer dari negara lain atau dari negeri lain, termasuk somtam atau salad pepaya khas Thailand. Wah, pecel di atasnya dong. Selain pecel, ketoprak yang jadi wakil Indonesia dalam daftar Taste Atlas ada di posisi ke-17. Nah, ini ketoprak Jakarta juga kurang lebih sama ya, hidangannya pakai saus kacang, tapi yang jadi temannya ada bihun, tahu, lontong, dan kerupuk, begitu. Taste Atlas menyebut pemeringkatan itu disusun berdasarkan penilaian pengguna yang telah melalui proses verifikasi sistem. Jadi daftar itu, teman Pro 2, tujuannya ngenalin makanan tradisional dari berbagai negara kepada masyarakat dunia. Keberhasilan pecel from Jawa Timur dan ketoprak from Jakarta menembus daftar salad terbaik dunia ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia semakin mendapat tempat terbaik di kancah internasional. Penggunaan bahan-bahan lokal serta citra rasa, gak pakai R, penggunaan bahan-bahan lokal serta cita rasa yang khas menjadi daya tarik untuk terus diapresiasi oleh penikmat kuliner dari berbagai negara. Informasi soal pecel Jawa Timur masuk 7 besar salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 ini atau Taste Atlas 2026 ini bisa kamu baca selengkapnya info ini kurang masih bisa kamu baca selengkapnya informasi ini soal pecel di Jawa Timur atau pecel from Jawa Timur masuk 7 besar salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026 di rri.co.id yang bisa kamu akses lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Syukur ya, kita punya makanan yang masuk 10 besar makanan terbaik di dunia. Pastinya di posisi 7 ada pecel Jawa Timur ya, salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Bersyukur dulu deh. Diwakilin sama lagunya Opik featuring Amanda dengan Alhamdulillah.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Jakarta posisi ke-17. Bangga ya teman Pro 2, dua makanan Indonesia ini masuk di 20 besar salad terbaik dunia, yang pecel di peringkat 7, yang ketoprak Jakarta peringkat 17 versi Taste Atlas 2026. Nah sekarang kita bergeser dari kulineran ke informasi UMKM teman Pro 2. Dan sumbernya masih sama, dari rri.co.id atau rri.co.id. Ada sertifikasi halal yang menjadi peluang UMKM bisa memperluas akses hingga ke pasar. Sosialisasi program wajib halal Oktober 2026. Wah, beneran nih namanya. Padahal kan masih bulan Juni nih. Tapi kalau disingkat asik juga ya. Wajib halal Oktober WHO dong. Tapi bukan Organisasi Kesehatan Dunia ya. Ini sosialisasi program wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang digelar serentak di 1.621 titik di seluruh Indonesia, dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman pegiat usaha terkait pentingnya sertifikasi halal sebagai syarat memperluas akses pasar. Di Kabupaten Wonogiri, teman Pro 2, kegiatan yang diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJHPH Republik Indonesia itu berlangsung di 3 lokasi. Ada di Pasar Kota Wonogiri, Pasar Bung Karno Batu Retno, dan area UMKM Sport Tourism Center atau STC Pringgondani. Dwi Rahayuningsih, selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri, bilang kalau pemerintah Kabupaten Wonogiri ini mendukung penuh upaya penguatan ekosistem halal di daerah. Kegiatan itu sekaligus memberikan kesempatan bagi pegiat UMKM untuk memperoleh edukasi, konsultasi, hingga layanan pendaftaran sertifikasi halal gratis atau Sehati 2026. Dalam sosialisasi itu teman Pro 2, BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, featuring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, menerjunkan tim edukasi yang memberikan penjelasan langsung kepada para pedagang mengenai kewajiban sertifikasi halal. Ada Rizky Nurfebi Setiawan, selaku pengawas jaminan produk halal Balai PJPH Jawa Tengah, yang menjelaskan sejumlah produk yang wajib punya sertifikat halal ada makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, serta suplemen makanan. Selain itu, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta berbagai barang gunaan seperti sandang, aksesoris, perlengkapan ibadah, peralatan rumah tangga hingga alat kesehatan, risiko kelas A. Oh, ada kelas-kelasnya ya alat kesehatan. Hingga alat kesehatan risiko kelas A juga masuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Rizky, selaku pengawas jaminan produk halal Balai PJPH Jawa Tengah, mengingatkan bahwa pegiat usaha yang tidak memenuhi ketentuan bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Maka, untuk menekan sanksi itu, sosialisasi sertifikasi halal ini digencarkan supaya tidak ada yang kena sanksi, karena udah paham duluan gitu mana yang harus dikasih sertifikasi halal, mana yang tidak. Dan sertifikasi halal ini, atau kebijakan ya lebih tepatnya, kebijakan terkait sertifikasi halal ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, tapi bagian dari upaya membangun ekosistem halal nasional yang terpercaya dan punya daya saing global. Program WHO atau Wajib Halal Oktober 2026 ini, teman Pro 2, menjadi tonggak penting implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mulai 17 Oktober 2026, berbagai kategori produk yang beredar di Indonesia diwajibkan punya sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu. Makanya kenapa namanya WHO ya? Wajib Halal Oktober. Ini dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia. Itu tadi ya, teman-teman.

Mbak, sertifikasi halal yang jadi peluang pegiat UMKM memperluas akses hingga ke pasar-pasar, jadi udah nggak khawatir lagi kalau produk-produk sampai ke pasar nih, waduh ini halal apa enggak gitu, karena udah dikasih pemahaman sertifikasi halal ini dan sekaligus juga diberikan TOK ya, atau sertifikat halal bagi produk-produk yang tentunya akan dipasarkan gitu, yang halal ini loh. Ini tadi yang sudah disebutkan sama Dwi Rahayuningsih selaku kepala bidang UMKM Dinas Perdagangan, sorry, selaku kepala bidang UMKM Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri, dan sudah dijelaskan oleh Rizky Nurfebi Setiawan selaku pengawas jaminan produk halal Balai PJPH Jawa Tengah gitu. Selengkapnya informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id, dan aku baca WhatsApp juga teman Pro 2 yang udah masuk. Ada teman Pro 2 Mbak Fia, katanya siang kak, siang juga Mbak Fia atau Kak Fia, minta lagu One Direction yang Drag Me Down, Bruno Mars yang Risk It All, and Justin Bieber yang Ghost. Makasih, sama-sama Kak Fia. Kalau gitu ditunggu One Direction yang Drag Me Down, Bruno Mars yang Risk It All, and Justin Bieber yang Ghost. Terima kasih ya Mbak Fia, sama-sama loh. Kamu udah request dan stay tune di Santai Siang. Oke, okay, Rifki Minov, ajak kamu dengerin Harry Style dulu ya. Mbak Fia yang minta 3 lagu sebelum ke lagu requestan kamu. With American Girls. Wedoan Amerika nek basa Jawane ya.

0: Eh gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di segmen Zonasi Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Teman Pro 2, sebelum ke segmen selanjutnya, aku mau ajak kamu bahas informasi kuliner dan UMKM. Tadi kuliner yang pertama ada pecel dari Jawa Timur, berada di peringkat 7 salad terbaik dunia. Dan Ketoprak Jakarta ada di peringkat 17 salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Lalu juga ada program WHO untuk para pegiat UMKM, wajib halal Oktober ya, ini sertifikasi halal kaitannya untuk produk-produk UMKM. Nah sekarang kita ke ranah kuliner lagi, teman Pro 2. Ada tahu gejrot yang banyak diminati karena harganya terjangkau. Ini termasuk kuliner tradisional, teman Pro 2. Tahu gejrot masih jadi salah satu jajanan favorit masyarakat yang ada di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia ini. Karena emang tahu gejrot tuh banyak juga di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Rifki Minov aja nih, mau hunting makanan di daerah Mojosongo, Solo. Wah, tahu gejrot tuh banyak banget. Nah ini dia, makanan yang punya rasa manis gurih dan isian tahu goreng yang disiramin kuah manis gurih tadi, ya kan? Sama bumbu yang menggugah selera. Jadi alasan kenapa masih diminati sampai sekarang, masih digemari berbagai kalangan dari pelajar hingga pekerja sampai sekarang. Gitu, teman Pro 2. Emang ini bahannya tahu ya, bahan utamanya ya tahu goreng gitu, ya kan? Terus di ulek-ulek ya, digejrot-gejrot sama sambelnya. Makanya namanya gejrot gitu ya. Digejrot-gejrot sama sambelnya, sama kuahnya, sambel dan kuah ya, dan bumbu-bumbu yang lain. Ya, manis gurih rasanya, teman Pro 2. Harga satu porsi tahu gejrot berkisar antara 10.000 sampai 15.000 rupiah, teman Pro 2. Nah, harga itu disesuaikan dengan porsi, tapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat gitu. Meski bahan baku kenaikan harga agak naik ya, para pedagang tahu gejrot ini mempertahankan harga agar tetap ramah di kantong pelanggan. Nah ini sama yang Rifki Minov temuin di daerah Mojosongo Solo. Tahu gejrot per porsi 10 sampai 15 ribu rupiah. Itu udah kenyang, teman Pro 2. Kenyangnya pas sih gitu, disesuaikan juga. Itu tahu gejrot ya, banyak diminati karena harga terjangkau, juga punya rasa yang unik ya, manis dan gurih. Dan jadi lauk tuh ngelawi nek wong Jawa ngomong ya. Kalau jadi lauk itu pantas gitu loh, ngelawi. Kasih nasi anget gitu kan, wah mantep nih tahu gejrot ya. Informasi soal tahu gejrot ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Terus aku juga punya satu info UMKM lagi sebelum ke info selanjutnya atau segmen info selanjutnya. Ke info selanjutnya ya, karena masih di segmen zonasi juga atau zona siang. Nah ini ada Wi-Fi Cake, UMKM kuliner yang tumbuh berkat medsos atau media sosial. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di berbagai daerah nunjukin tren positif, teman Pro 2. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat ini usaha kuliner, khususnya kue ulang tahun. Kemudahan promosi lewat medsos atau media sosial dan penjualan secara online membuat banyak pegiat UMKM bisa ngejangkau konsumen lebih luas dibanding sebelumnya. Ada usaha perkuean bernama Wifi Cake produknya. Jadi ini kue ulang tahun ya, teman Pro 2, dinamain Wifi Cake yang maju berkat masifnya media sosial untuk mempromosikan UMKM atau mempromosikan produk-produk usaha UMKM. Keberhasilan Wifi Cake ini menjadi salah satu contoh bagaimana UMKM bisa berkembang lewat pemanfaatan teknologi digital sekaligus menunjukkan besarnya peluang usaha kreatif di era pemasaran berbasis media sosial gitu. Dan informasi selanjutnya yang kita bahas di segmen
Zonasi, Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Info olahraga ya teman Pro 2, dan masih bareng Rifki Minov pastinya. Oh iya, tadi requestan lagunya Mbak Fia, teman Pro 2 Mbak Fia, ada tiga ya. Ada One Direction, Drag Me Down, Bruno Mars, Risk It All, and Justin Bieber yang Ghost. Nah yang Ghost sudah aku putar, nah sekarang aku mau putar yang Risk It All ya, from Bruno Mars. Coba Risk It All, nah ini dia. Sama satu lagi belum aku putar, tunggu ya Mbak Fia, teman Pro 2 Mbak Fia yang sudah request lagu, yang Drag Me Down ntar dulu. Lalu ada satu lagi WhatsApp dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang." Waalaikumsalam, selamat siang juga ya Mbak Lara Purnamasari. "Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, Allahumma amin. Begitupun kamu ya Mbak Lara Purnamasari, doa-doa baikmu balik lagi ke hidupmu dan keluargamu. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur." Sama-sama Mbak Lara Purnamasari, terima kasih banyak juga selalu request lagu ya Mbak Lara Purnamasari. Izin requestnya Tata Janeta Korbanmu. Oke, baik, nanti aku putarkan ya. Dan WhatsApp yang lain sudah masuk, tenang aja bakal aku baca setelah ke lagu-lagu requestan teman Pro 2 yang udah aku putar. Begitu. Dan nanti kita bahas informasi olahraga ya teman Pro 2. Risk It All with Bruno Mars. Kebalik, Bruno Mars with Risk It All. Nah gitu baru benar. Yaudah kita dengerin bareng-bareng yuk, Bruno Mars, Risk It All.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Menjelang Indonesia versus Oman, ada aja yang bikin gemes sang pelatih John Herdman. Apa tuh? Apa tuh? Gak usah begitu, biasa aja. Kalau kata-kata apa tuh tuh jadi inget seorang bule Belgia lagi naik gunung di sebuah gunung di Jawa Barat ya. Aku lupa gunungnya gunung apa itu kan. Pas dia lagi naik gunung, ternyata dia fasih berbahasa Indonesia dan berinteraksi dengan sesama orang yang naik gunung gitu. Kan rata-rata yang naik gunung orang Indonesia ya, teman Pro 2. Nah, abang bule yang satu ini dari Belgia naik sendiri ya kan, muncak sendiri dan berinteraksi dengan teman-teman naik gunung di gunung itu yang rata-rata orang Indonesia. Dia fasih berbahasa Indonesia, ketika diajak ngomong bahasa Indonesia dia bisa ngomong apa tuh? Apa tuh? Tahu aja gimmick-gimmick orang Indonesia ya. Aduh. Nah, tapi ini nih. Rasa gemesnya John Herdman apakah sama dengan rasa gemesnya abang bule tadi ketika bilang apa tuh? Nah, kita kulik bareng-bareng supaya tahu kejelasannya. Timnas sepak bola Indonesia versus timnas sepak bola Oman akan main malam ini di FIFA Matchday. Jelang laga itu ada rasa gemas dari sang pelatih Indonesia John Herdman pada skuad Garuda. Jadi timnas Indonesia bakal ngelakoni FIFA Matchday di awal Juni 2026 ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman pada Jumat 5 Juni 2026 jam 8 malam. Lalu pada hari Selasa 9 Juni 2026 akan menghadapi Mozambik di jam yang sama, jam 8 malam. Tempatnya pun sama, kedua laga bakal digelar di Stadion Utama GBK Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bilang skuadnya dalam kondisi baik meski ada beberapa pemain yang absen. Beberapa pemain yang absen ada J.I. Jazz karena cedera, teman Pro 2. Lalu sang pelatih John Herdman menggarisbawahi penyelesaian peluang dari dua laga yang sudah dimainkan sebelumnya. Tersirat, itu yang bikin pria asal Inggris itu gemes karena timnas Indonesia masih belum bisa memaksimalkan peluang untuk jadi gol. Oh, jadi ini. Jadi bukan yang apa tuh? Ya maksudnya kalau POV sang pelatih ya, kalau misalnya ada pemain yang susah atau sulit ngegolin, apa tuh? Gimana tuh? Gak mungkin gitu kan? Gak mungkin gitu kan? Masa gimana tuh? Gak bisa ngegolin? Gak ada ketegasannya dong sang pelatih. Nah ini cuman John Herdman ini punya caranya sendiri ya kan, untuk melawan gemasnya itu. Dia bilang pemain-pemain kita bagus, tetapi sekali lagi butuh waktu untuk bisa dengan keakuratan mengambil langkah saat penyelesaian akhir atau finishing itu. Nah ini mungkin yang lagi digeber sama sang pelatih timnas sepak bola Indonesia John Herdman, supaya jangan lama lagi lah kalau butuh waktu untuk nyelesain soal finishing touch atau sentuhan akhir. Karena kalau ngomongin peluang tuh emang Indonesia kalau main peluangnya banyak gitu kan. Tapi kok lagi-lagi gitu, penyelesaian akhir jadi PR. Nah ini yang bikin gemes John Herdman jelang Indonesia versus Oman. Nah semoga apa yang sudah dilakukan oleh John Herdman selaku pelatih timnas sepak bola Indonesia sudah mulai bisa diterapkan, sudah mulai masuk ya, sudah mulai jadi sebuah mindset untuk pemain-pemain Indonesia. Kalau ada peluang 99% gol, selesaikan dengan bagus, selesaikan dengan mulus, finishing touch-nya harus oke. Semoga nanti terjadi saat Indonesia versus Oman jam 8 malam nanti, malam Kamis ya. Malam Sabtu dong, ini kan hari Jumat. Malam Sabtu nanti banget jam 8 malam bisa kamu tonton ya di salah satu televisi swasta gitu, teman Pro 2. Nah, semoga bisa nanti finishing touch-nya maksimal untuk Indonesia yang ini akhirnya membuat John Herdman gemes. Akhirnya nanti malam udah gak gemes sampai selanjutnya, sampai partai atau laga-laga kedepannya gitu. Karena Indonesia udah bisa memanfaatkan peluang dengan baik, dengan semaksimal mungkin, finishing touch-nya sudah bagus.
Jadi gak gemes lagi, John Herpen bisa fokus membenahi hal-hal yang masih kurang di sektor lain, hal-hal lain gitu yang masih kurang, tidak di finishing touch saja atau sentuhan akhir gitu. Semangat ya Om John Herpen untuk melatih timnas sepak bola Indonesia. Memang butuh waktu ya, tapi untung saja, untung ya, kita sudah punya kerangka yang lumayan bagus yang telah dibentuk oleh Shin Tae-yong, terus diteruskan sebentar oleh Patrick Starr, Patrick Kluivert. Kalau Patrick Starr, Starr mulai emang. Kalau Patrick Starr temannya SpongeBob dong, ya kan? Yang sudah dibangun oleh Shin Tae-yong, kemudian diteruskan sebentar oleh Patrick Kluivert. Nah, silahkan Om John Herpen lanjutkan kerangka-kerangka itu menjadi lebih kuat, hingga menggunakan taktik Anda dengan sangat maksimal untuk menjadikan kerangka-kerangka itu menjadi sebuah pondasi bangunan yang kuat nantinya gitu. Ya ibarat kan taktik John Herpen ini kan pasti beda ya teman Pro 2 dengan Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong. Jadi bisa dengan caranya John Herpen nanti Indonesia bisa lebih kuat kerangka-kerangkanya yang kemarin sudah disusun oleh STY, diteruskan sebentar oleh Patrick Kluivert, dikuatkan pondasinya hingga menjadi bangunan yang kuat oleh John Herpen. Kita percaya sama Om John Herpen.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Bunga.
1: Hey,
0: tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.

0: Okay.
1: Yuk, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yuk.
2: Iya, Bu. Ibu.
3: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Lanjut di informasi olahraga segmen Zonasi. Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov. Teman Pro 2, info olahraga kali ini ada Brian Uriarte yang diskualifikasi di MotoGP Katalunya. Lalu Veda Ega Pratama naik satu posisi. Jadi begini, Brian Uriarte didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya. Hasilnya dicoret dan membuat Veda Ega Pratama dari Gunung Kidul DIY Indonesia naik satu posisi di klasemen kejuaraan dunia Moto3. Brian Uriarte sejatinya finish keempat pada Moto3 Catalunya, tapi dalam pemeriksaan teknis setelah kualifikasi, ia diketahui make oli di luar spesifikasi Moto3. Pebalap KTM itu lantas dipanggil untuk sesi dengar pendapat di tengah gelaran Moto3 atau Moto3 Italia akhir pekan lalu. Dia meminta dilakukan analisis pada sampel B yang ternyata hasilnya mengonfirmasi sampel A. Kemudian dalam pertemuan berikutnya di Hungaria pada Kamis 4 Juni 2026, Uriarte, kalau ejaan Indonesianya ya Brian Uriarte, tapi kalau ejaan internasionalnya atau Inggrisnya Brian Uriarte, ternyata dinyatakan didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya. Otomatis, Brian Uriarte atau Brian Uriarte kehilangan 13 poin hasil finish keempat dan kini terlempar ke posisi 8 klasemen Moto3. Lalu pebalap Gunung Kidul DIY Indonesia, Veda Ega Pratama ketiban berkah dari hukuman Brian Uriarte. Rider Honda Tim Asia itu naik ke posisi 4 klasemen dengan 67 poin yang dimilikinya. Ya, sisi lain berkah benar sih untuk Veda Ega Pratama, tapi di sisi lain juga musibah untuk Brian Uriarte atau Brian Uriarte ya, karena didiskualifikasi di MotoGP Katalunya gitu. Ya, pembelajaran lah ya. Ambil hikmahnya untuk Brian Uriarte. Tapi juga jangan membuat Veda Ega Pratama akhirnya overconfidence karena dapat berkahnya naik dari posisi 5 ke 4 klasemen Moto3. Sama-sama berproses dengan baik dan bersaing dengan sehat begitu. Vedanya juga jangan kesenangan, Briannya juga jangan terlalu menyesali dan jadikan pembelajaran agar tidak berbuat yang tidak-tidak gitu ya. Kalau saya mau bilang ini curang, ya kan belum diketahui gitu. Yang pasti mungkin ada kesepakatan yang tidak sepakat untuk penggunaan oli yang akhirnya olinya itu di luar spesifikasi Moto3 gitu loh teman Pro 2. Apakah itu sengaja atau tidak, kita kan belum tahu. Taunya emang oli yang dipakai sama Brian Uriarte ini di luar spesifikasi Moto3. Ya, jadikan pembelajaran aja untuk Brian dan jadikan juga benteng untuk Veda agar tidak cepat puas begitu. Itu tadi dari gelaran Moto3 ya atau Moto3 2026. WhatsApp yang udah masuk sekarang ada teman Pro 2 yang minta atau request lagu sekalian Rifki bacakan. Ada teman Pro 2 Mbak Rizky, katanya, "Assalamualaikum. Selamat siang Pro 2 FM." "Waalaikumsalam. Selamat siang juga Mbak Rizky. Semoga selalu ceria dan semangat. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur." Amin. Kamu juga ya Mbak Rizky sekeluarga selalu ceria dan semangat. Request lagunya JCG yang judulnya Flashlight, atau JCJ yang judulnya Sulap. Bahkan Flashlight kan akhirnya membuat sulap atau silau ya. Sama lagunya The Rain, judulnya Rencana Berbahaya. Itu lagunya buat kamu saja yang sedang bertugas siaran, Kak. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Sehat selalu, makasih. Sama-sama, makasih juga ya Mbak Rizky atas perhatiannya dan juga request lagunya. Semangat beraktivitas hari ini. Jangan lupa makan siang juga, sehat selalu untuk Mbak Rizky sekeluarga. Ditunggu Rencana Berbahaya dari The Rain dan Silau atau Sulap atau Flashlight dari JCJ. Kalau gitu langsung aja aku mau putarkan lagu requestannya Mbak Rizky. Dimulai dari yang cewek, ladies first dong, JCJ Flashlight. Ini dia untuk Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Dan pastinya kamu teman Pro 2 yang masih dengerin Santai Siang bareng Rifki Minov,
segmennya Zona Si atau Zona Siang Informasi Olahraga.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Teman Pro 2, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Lagu yang kamu dengerin di siaran santai siang Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta. Dan siaran santai siang Pro 2 FM RRI dari kota Solo atau Surakarta ini, sedari tadi kita sudah kulik informasi olahraga di segmen zonasi atau zona siang. Saatnya kita beralih ke segmen, informasinya. Segmennya masih sama ya, zonasi atau zona siang. Tapi informasinya kita beralih ke informasi entertainment yang akan kita bahas bareng.

Informasi entertainment yang kita kulik atau bahas di siang hari ini, teman Pro 2. Ada Ivy Alisa yang kemas curhatan orang dalam pindah pelan-pelan. Jadi Ivy Alisa comeback dengan karya barunya. Karya barunya itu adalah sebuah rilisan lagu berjudul Pindah Pelan-Pelan, teman Pro 2. Lagu baru dari Ivy Alisa hadir membawa sebuah cerita yang terasa dekat dengan banyak orang, yaitu tentang seseorang yang perlahan berpindah hati bahkan sebelum sebuah hubungan benar-benar berakhir. Loh, kok bisa? Tentang seseorang yang perlahan berpindah hati bahkan sebelum sebuah hubungan benar-benar berakhir. Apakah selingkuh? Tar dulu. Kita kulik lebih dalam dulu. Menariknya, ide lagu Pindah Pelan-Pelan dari Ivy Alisa ini datang dari curhatan dan pengalaman orang-orang di media sosial. Ivy Alisa bilang, lagunya bermula dari sebuah quote yang dia baca mengenai seseorang yang diam-diam berusaha move on saat masih berada dalam sebuah hubungan. Ternyata dari situ Ivy Alisa menemukan begitu banyak orang membagikan kisah serupa. Ditambah dengan pengalaman dari orang-orang sekitar, cerita-cerita itu kemudian berkembang menjadi sebuah bahan refleksi dan inspirasi utama bagi Ivy Alisa dalam menulis lagu Pindah Pelan-Pelan. Wanita yang pernah tergabung dalam grup vokal Blink itu, teman Pro 2, nulis sendiri lagu barunya loh. Bersama produser Ari Renaldi, ia mengemas Pindah Pelan-Pelan dalam balutan musik pop yang tenang, reflektif, dan intim. Nah ini, bukan tentang patah hati. Lagu Pindah Pelan-Pelan ini berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima bahwa suatu hubungan harus selesai. Berarti bukan soal selingkuh juga. Bukan soal ada orang ketiga juga. Karena emang dalam sebuah hubungan ini harus selesai karena ada kelelahan dalam mempertahankan hubungan, kejujuran emosional, yang harus putus, yang harus berakhir, gitu loh hubungan itu, teman Pro 2. Single Pindah Pelan-Pelan dari Ivy Alisa telah tersedia di seluruh platform musik digital. Ivy berharap dia bisa terus produktif dan menghadirkan karya-karya yang diterima dengan hangat, teman Pro 2. Tadinya ya, aku kira ini lagu soal orang ketiga atau selingkuh gitu ya, teman Pro 2. Ternyata tidak. Ivy Alisa punya sebuah POV yang berbeda ketika memang hubungan ini harus selesai karena ada kelelahan atau jenuh ya dalam hubungan itu, daripada dilanjut ya kan, tidak ada gairahnya, tidak ada setrumnya lah ya, kalau orang-orang elektro bilang wes rene setrume, nah, ya sudah ngapain harus dipaksa, makanya pindah pelan-pelan gitu. Ya untungnya tidak sebuah hubungan yang kandas karena sebuah perselingkuhan, karena sebuah cinta yang hadir dari orang ketiga. Ternyata memang dari sebuah kelelahan dalam hubungan atau kejujuran emosional gitu, teman Pro 2. Jadi penasaran kita lagunya sama Ivy Alisa dengan berjudul Pindah Pelan-Pelan ini ya. Mari kita dengarkan, teman Pro 2, Ivy Alisa dengan singlenya yang baru aja rilis ya, berjudul Pindah Pelan-Pelan gitu. Dan aku tawarkan juga, kamu kalau mau request lagu di Santai Siang masih bisa sampai nanti Santai Siang berakhir di jam 16.00 waktu Indonesia Barat, langsung aja merapat ke WhatsApp 081-327-866-966. Ivy Alisa, Pindah Pelan-Pelan, ini dia lagunya. Yuk, sebuah karya baru dari dia, kita dengerin.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Amin paling serius dari Sal Priyadi featuring Nadine Amiza. Lagunya baru aja kamu dengerin teman Pro 2. Dan masih banyak lagu Indonesia maupun mancanegara di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Teman Pro 2 masih bareng Rifki Minov ngebahas informasi entertainment di segmen Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Kali ini ada kabar dari solois cewek Indonesia, Sheryl Seinavia. Setelah merilis lagu Siapa Suruh Jatuh Cinta, Sheryl Seinavia melanjutkan fase ke sebuah music video. Siap-siap, teman Pro 2 terpukau akan penampilan video yang penuh romansa, drama, dan visual yang playful. Sheryl Seinavia mempercayakan video klip Siapa Suruh Jatuh Cinta untuk disutradarai oleh Stephanie Azali. Di situ nantinya penonton akan dibawa ke latar dunia aristokrat yang terinspirasi dari nuansa serial Bridgerton yang elegan, manis, dan penuh dinamika emosional. Jadi dalam music video dari Sheryl Seinavia dengan singlenya Siapa Suruh Jatuh Cinta, Sheryl berperan sebagai istri bangsawan kaya yang menyimpan kehampaan di balik kemewahan hidupnya akibat suami yang dingin dan ambisius. Kerinduannya akan kebebasan dan romansa sejati mulai terurai saat ia menjalin kedekatan yang intens dengan seorang tukang... Sebentar. Aku gak fokus, teman Pro 2. Di jalan cerita video klipnya, jadi... Sheryl berperan sebagai istri bangsawan yang kaya. Tapi dia menyimpan kehampaan di balik kemewahan hidupnya akibat suami yang dingin dan ambisius. Kerinduannya akan kebebasan dan romansa sejati mulai terurai saat ia menjalin kedekatan yang intens dengan seorang tukang kebun di kediamannya. Hah? Terus alur cerita pun berkembang menjadi sebuah kisah cinta yang manis dan romantis, namun tetap menyimpan sebuah plot twist. Plot twistnya apa tuh? Plot twistnya gimana tuh? Kamu bisa lihat di YouTube ya. Music video Siapa Suruh Jatuh Cinta dari Sheryl Seinavia ini. Sang sutradara, Stephanie Azali, memilih konsep visual ala Bridgerton dan Wuthering Heights bukan tanpa alasan, teman Pro 2. Mereka ingin menghadirin atau pengen datengin pendekatan yang mampu nguatin personal yang playful, terus personal yang manis dan romantis yang melekat pada Siapa Suruh Jatuh Cinta. Terus dunia visual yang dipilih ini untuk menerjemahkan makna Siapa Suruh Jatuh Cinta. Intinya tentang perasaan yang tumbuh tanpa direncanakan dan bagaimana emosi bisa membawa seseorang pada keputusan yang tidak terduga. Solois Sheryl Seinavia menggandeng dua aktor yang dinilai mampu menghidupkan dinamika karakter dalam cerita ini, teman Pro 2. Ada Ibnu Jamil sebagai sosok suami yang dingin namun berwibawa. Sama Reval Hadi sebagai pria yang hadir membawa percikan dalam kehidupan Sheryl. Kok agak-agak gimana gitu ya? Istri seorang bangsawan yang hampa hidupnya, tapi dia dekat dengan seorang tukang kebun si bangsawan itu. Waduh. Ya tapi selengkapnya biar tahu plot twistnya. Tadi soalnya udah di-spill. Tetap mengandung plot twist di dalam music videonya. Supaya teman Pro 2 tahu sendiri plot twistnya kayak gimana, silahkan tonton music video singlenya Sheryl Seinavia yang berjudul Siapa Suruh Jatuh Cinta ini, teman Pro 2, biar gak salah paham begitu. Tapi kita bisa dengerin lagunya bareng-bareng, teman Pro 2, di siang hari ini. Pastinya di siaran santai siang, segmen Zonasi atau Zona Siang bareng Rifki Minov ya. Tapi sebelum ke singlenya Sheryl Seinavia Siapa Suruh Jatuh Cinta, kita dengerin bareng-bareng. Ada teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp. Teman Pro 2 Mas Catur katanya begini. Selamat siang buat teman Pro 2 yang lagi kebingungan membuat atau membikin perpanjangan SIM online. Kalau kata aku mah ya, Mas Catur, kalau kebingungan buat perpanjang SIM online, mending aja buat perpanjangan SIM offline. Langsung dateng. Udah, enak itu ntar. Tapi kalau mau nyoba lagi dan terus dijajal, Mas Catur perpanjang SIM online, silahkan. Cuman kalau udah buntu ya udah perpanjang SIM offline. Perpanjangannya offline aja untuk masa aktif SIM kamu terus berlanjut, Mas Catur. Begitu, daripada gak jadi-jadi ya, Mas Catur ya. Sambil dengerin lagu jangan bingung ya, Mas Catur ya. Sheryl Seinavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

apakah dari An Eun-soo dan Lee Hani. Dan produser dari film ini ada 3, Jung Si-li, Kim Sung-hon, dan Han Sung-so. Diproduksi oleh Jerry Good Company, film Love Barista memadukan budaya Korea dan Vietnam yang harmonis. Dan Love Barista sudah menyapa bioskop Indonesia per tanggal 5 Juni 2026 kemarin. Nah, silahkan teman Pro 2, kamu bisa tonton di bioskop kesayangan kamu film romansa hangat Korea-Vietnam berjudul Love Barista. Sekaligus informasi entertainment yang kita bahas ini di zonasi atau zona siang, siaran santai siang Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta, beralih ya, atau menjadi informasi terakhir di informasi entertainment, dan beralih ke informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di plat AD. Dan pastinya masih bareng aku, Rifki Minov. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Sambil request lagu boleh, langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Dan terima kasih bagi teman Pro 2 yang sudah request lagu sedari tadi. Big thanks for your attention today.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya AD Kabupaten Sukoharjo Teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara resmi memulai pembangunan Masjid Kartasura melalui prosesi groundbreaking di kawasan bekas Terminal Kartasura. Groundbreaking atau peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan wakilnya Eko Sapto Purnomo. Lalu diikuti jajaran Kepala OPD, Forkopimcam Kartasura, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Lewat proyek ini Teman Pro 2, Pemkab Sukoharjo berupaya menghadirkan sarana ibadah yang representatif sekaligus memperkuat fungsi kawasan Kartasura sebagai pintu gerbang Kabupaten Sukoharjo. Bupati Sukoharjo Etik Suryani bilang pembangunan Masjid Kartasura memiliki nilai kontrak sebesar 21 triliun 5 miliar 740 juta rupiah. Ini dananya bersumber dari DAU atau Dana Alokasi Umum dan dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei hingga 26 Desember 2026. Lalu, Pemkab Sukoharjo menekankan agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kualitas pekerjaan, serta keselamatan kerja. Dan keberadaan Masjid Kartasura di kawasan strategis bekas Terminal Kartasura ini ya Teman Pro 2, diharapkan mampu menjadi ikon religius baru di Kabupaten Sukoharjo, sekaligus memperindah wajah wilayah Kartasura. Ada Bowo Sutopo, selaku Kepala Dinas PUPR, yang menjelaskan Masjid Kartasura yang terdiri dari 3 lantai ini direncanakan tidak hanya terdiri dari bangunan utama masjid, tetapi ada fasilitas pendukung seperti area pendopo, area penunjang, dan sarana lainnya yang akan mendukung fungsi masjid secara optimal. Ada Sofwan Faizal Sifyan, selaku Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kabupaten Sukoharjo yang berharap pembangunan Masjid Kartasura ini mampu merangkul seluruh elemen umat Islam tanpa memandang latar belakang organisasi maupun kelompok tertentu. Oh iya Teman Pro 2, tadi aku bilang kalau pembangunan Masjid Kartasura ini punya nilai kontrak atau jumlah nilai kontrak sebesar 21 triliun sekian ya. Ini aku ralat yang menjelaskan langsung dari Bupati Kabupaten Sukoharjo Etik Suryani kalau pembangunan Masjid Kartasura ini memiliki jumlah nilai kontrak sebesar 21 miliar 5 juta 740 ribu rupiah. Dan sumbernya pun masih sama dari DAU atau Dana Alokasi Umum. Ya, semoga ya pembangunan Masjid Kartasura berlantai 3 ini lancar hingga nanti berakhir perkiraannya tanggal 26 Desember 2026 selesai. Semoga gak molor ya, karena emang dari nilai kontrak sebesar 21 miliar 5 juta 740 ribu ini lumayan gede ya, insya Allah manfaat dan kedepannya juga bisa membuat Kartasura ini semakin religius dengan kehadiran masjid lantai 3 atau Masjid Kartasura berlantai 3 ini. Amin, Allahumma amin.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD bareng Rifki Minov. Dan sekarang Plat AD, AD-nya Kabupaten Sragen, teman Pro 2. Warga Dukuh Sidomulyo, Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang sudah dalam keadaan membusuk di dalam rumahnya. Korban diketahui berinisial S, 50 tahun, seorang buruh harian lepas yang selama 10 tahun terakhir hidup sebatang kara dan diduga mengalami depresi berat setelah diceraikan oleh istrinya. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari, teman Pro 2, melalui Kapolsek Sambung Macan AKP Warseno, membenarkan kejadian itu. AKP Warseno bilang bahwa benar telah ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia di dalam rumah dalam kondisi sudah membusuk. Berdasarkan keterangan pihak keluarga dan warga sekitar, korban diduga mengalami depresi sejak ditinggal cerai istrinya sekitar 10 tahun yang lalu dan memilih mengurung diri. Teman Pro 2, penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan pihak keluarga yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban. Jadi waktu itu adik korban S berinisial N mengaku masih mendengar suara batuk korban dari dalam rumah, dan itu terjadi pada hari Senin 1 Juni 2026. N, adik dari korban S ya, masih mendengar batuk dari korban berinisial S. Dan itu merupakan tanda kehidupan terakhir yang diketahui dari korban pada hari Senin 1 Juni 2026. Lalu memasuki hari Kamis 4 Juni 2026 sekitar jam 5 sore, N mulai curiga karena korban S sudah berhari-hari tidak keluar rumah dan tidak terdengar lagi suara batuknya. Rumah dalam keadaan senyap atau rumah dalam keadaan sepi, teman Pro 2, dengan pintu depan yang tertutup rapat. N kemudian memberitahu kerabatnya yang bernama atau berinisial S mengenai kondisi itu. Lalu N dan S ini berinisiatif untuk membuka pintu depan rumahnya yang ternyata tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, teman Pro 2, mereka langsung mencium bau menyengat yang sangat menyengat bahkan dari dalam ruangan. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka mendapati korban S sudah dalam keadaan meninggal dunia dan kondisinya atau kondisi jasadnya sudah membusuk serta mulai dikerubuti belatung. Melihat kondisi yang memprihatinkan, teman Pro 2, saksi langsung menghubungi perangkat desa Toyogo bernama Hartono yang kemudian segera meneruskan laporan resmi ke Mapolsek Sambung Macan. Setelah mendapat laporan dari warga, personil Polsek Sambung Macan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian bersama tim Inavis Polres Sragen untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta mengumpulkan data dari para saksi di lapangan. Guna memastikan penyebab pasti kematian korban, teman Pro 2, serta memastikan tidak adanya unsur kekerasan atau tindak pidana, petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Setelah jasad korban dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat, dijelaskan oleh AKP Warseno bahwa jasad korban saat ini akan atau untuk kedepannya akan dilakukan visum di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro. Teman Pro 2, pihak Polsek Sambung Macan juga telah berkoordinasi dengan Pak Wasdik Satreskrim Polres Sragen untuk proses penanganan lebih lanjut.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya, teman Pro 2 bareng Rifki Minov lanjut lagi. Dan kali ini plat AD, AD-nya Kabupaten Klaten. Kasus stunting di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru hingga April 2026, tercatat angka stunting di Klaten mencapai 13,39% atau menyasar sebanyak 7.834 anak. Dari total pemetaan wilayah, Kecamatan Bayat menjadi daerah dengan kasus tertinggi yang menyentuh angka 18,56%. Sementara itu angka terendah berada di Kecamatan Jogonalan dengan persentase 8,3%. Menyikapi kondisi itu, teman Pro 2, pemerintah kabupaten atau Pemkab Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB atau di SOS P3 APPKB menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau kalau disingkat Genting. Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat mulai dari Dharma Wanita, penggerak PKK, PGRI, hingga perwakilan dunia usaha. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB atau Tinsos P3 APPKB Kabupaten Klaten, Puspa Enggar Hastuti bilang, kalau program orang tua asuh melalui gerakan Genting ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah, dan program ini bertujuan menggalang kepedulian serta partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang berisiko stunting. Penguatan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor juga akan digalakkan karena menjadi kunci utama agar target penurunan stunting di Kabupaten Klaten dapat tercapai secara efektif. Kemudian ada Fahrani Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten yang menegaskan bahwa gerakan cegah stunting ini pada hakikatnya adalah gerakan gotong royong berskala besar. Gerakan ini, teman Pro 2, melibatkan berbagai pihak mulai dari BUMN, BUMD, swasta hingga perguruan tinggi. Fahrani menekankan bahwa seluruh pendanaan program Genting di Klaten murni bersumber dari swadaya masyarakat, bukan dari anggaran negara. Lalu, Fahrani tidak lupa memaparkan bahwa target program anak asuh cegah stunting atau disingkat Genting ya di Jawa Tengah ini terus ditingkatkan. Pada tahun 2025, target berada di angka 149 ribu anak dan kini melonjak menjadi kurang lebih 168 ribu anak. Meski tantangannya ke depan cukup besar, teman Pro 2, capaian program ini di Klaten dinilai sangat luar biasa. Tahun lalu, dari target kisaran 4.000 anak, realisasi bantuan yang tersalurkan berhasil menembus angka 7.000-an anak. Dan sebagai bentuk apresiasi, dalam kegiatan koordinasi itu, Pemkab Klaten juga memberikan penghargaan khusus kepada sejumlah organisasi serta lembaga yang memiliki kontribusi serta peran tinggi dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Klaten.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD adanya Boyolali teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Boyolali meminta seluruh instansi pemerintah, perusahaan maupun lembaga yang ingin memberikan ucapan selamat hari jadi ke 179 agar mengganti karangan bunga dengan bibit pohon atau tanaman. Alasan penggantian bibit pohon atau tanaman itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda yang juga Ketua Panitia Hari Jadi ke 179 Boyolali, Syawaluddin. Dia bilang bahwa permintaan penggantian karangan bunga dikarenakan untuk memperkuat komitmen pelestarian lingkungan. Syawaluddin juga menjelaskan bahwa Bupati Boyolali memang sudah menyurati beberapa instansi terkait penggantian karangan bunga untuk menjadi bibit tanaman ya. Itu lantaran Bupati Boyolali Agus Irawan menginginkan perayaan hari jadi Kabupaten Boyolali dilakukan dengan sederhana saja. Lalu sehubungan dengan adanya peraturan KPK yang terbaru nomor 1 tahun 2026 terkait perubahan peraturan yang lama tahun 2019, nanti untuk gratifikasi bibit tanaman ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali juga nominalnya harus di bawah Rp500.000. Kemudian bibit-bibit tanaman itu nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan hingga dilakukan penanaman langsung di taman-taman oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Golden dari K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, sukses memenangkan Song of the Year dan Best Pop Song di ajang American Music Awards 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena. Lagu tersebut mengalahkan sejumlah nominasi besar seperti The Fate of Ophelia milik Taylor Swift dan Man Child milik Sabrina Carpenter. Di kategori album, soundtrack K-pop Demon Hunters juga memenangkan Best Soundtrack mengalahkan Oz, film F1 dan Wick juga teman Pro 2. Kesuksesan ini memperpanjang prestasi Golden setelah sebelumnya memenangkan berbagai penghargaan internasional termasuk Grammy dan Oscar juga, sekaligus menjadikannya lagu K-pop pertama yang meraih kedua penghargaan tersebut dalam satu musim penghargaan.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: .5 Pro FM. Hello teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Ini adalah hari terakhir kita di weekdays minggu ini teman Pro 2. Jadi besok ini kamu bertemu sama weekend teman Pro 2 ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai sore ceria, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana? Silakan informasinya.
2: Ya, makasih ya. Dengan bagus ya. Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk pintu masuk sisi timur atau Jalan Insinyur Sutami dari Palur yang mau masuk ke Kota Surakarta, masuk ke Kota Surakarta terpantau ramai lancar, maupun yang mau keluar ke Palur juga ramai. Bisa bekerja di Simpang Skarpace, baik dari Jalan Insinyur Sutami dari depan UNS maupun dari Tugu Jembeng juga terpantau rame, maupun di Jalan Petir yang mau ke ISI juga lancar, dan sisi selatan Jalan Cokroaminoto juga rame lancar. Bisa bekerja di sisi selatan ke Simpang Juanda dari Jalan Senior Juanda maupun Cokroaminoto yang mau keluar ini, yang mau keluar ke Kota Solo ke timur juga terpantau ramai lancar, maupun sebaliknya. Kita bekerja di Lipaan dari Jalan Gotong Royong maupun di RE Marta Dinata juga terpantau ramai lancar. Kita bekerja di Balong, masih di Jalan Insinyur Sutami dari mulai Insinyur Juanda dari timur ke mau ke arah Warung Pelem maupun Jalan Yosudarso ke selatan juga terpantau ramai nih. Nah, Jalan Yosudarso di Kedang, dan baik dari arah Pasar Gede dari Marta Dinata mau ke timur juga ramai. Simpang Sangkrah, baik dari Jalan Demangan, yang Demangan dari timur atau dari stasiun kota mau ke barat juga lancar, maupun dari Bundaran Gadak, Mayor Sunaria juga lancar ini ya. Dan kita maupun yang dari selatan nih, selatan utara ini terpantau ramai namun masih lancar. Pasar Kliwon, baik dari Untung Suropati maupun ya sudah, so dari selatan ke utara juga arah lancar. Batu Rono juga terpantau rame lancar dari maupun dari arah Jalan Veteran atau Barat ke timur. Yang ke sisi timur Kiai Mojo juga terpantau rame ini kak. Ini kan kak yang bisa kita sampaikan di sore ini, pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas teman dari Nawung Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya. Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Yeay. Berjumpa lagi di hari Jumat ini barengan sama Detik ya pastinya.
2: Yes, betul banget.
1: Dan kita udah enggak sendirian, enggak berdua aja. Mm-hmm. Di sini ada teman baru kita ya. Ini merupakan siswi SMK Negeri 1 Surakarta. Selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore.
3: Iya, masih grogi nih.
2: Masih grogi, enggak apa-apa. Kita ngobrol santai hari ini ya. Okay. Dan sore ini teman Pro 2 udah ada Zahrotul Latifah Ramadhani. Panggilannya siapa?
3: Panggilannya bisa Zahrotul.
2: Zahrotul. Oke.
1: Ini kelas berapa Zahrotul?
3: Kelas 11.
1: Kelas 2.
2: Iya, kelas 2 SMA, SMK.
1: Iya. Oh iya, deng. Oke. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Luar biasa ya.
1: Oke. Oke, dan kita bakal ngobrol terkait tema kita hari ini, yaitu Gen Z produktif lewat hobi positif ya.
2: Wow.
1: Jadi di sini Zahrotul pastinya punya hobi-hobi yang positif dan prestasi yang luar biasa ya. Zahrotul ya. Ini banyak sih sebenarnya.
2: Pengalamannya juga banyak ya ternyata ya teman Pro 2.
1: Iya, oke, baiklah.
2: Wow. Oke, kalau gitu kita mau kulik tentang Zahrotul di sore ceria ini teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita mulai sih sebenarnya ya.
1: Okay.
2: Zahrotul, kamu sekarang lagi menekuni hobi apa sih sebenarnya?
3: Lebih menekuni ke hobi suka jajan, kayak berkulinir sih.
2: Iya sih. Okay. Cewek tuh emang gitu ya, hobi jajan ya. Emang jajan favorit kamu apa?
3: Dimsum yang di pasar gede itu sama mie kacauan.
2: Iya, emang
1: mie pedes itu ya.
3: Iya.
1: Tapi emang suka pedes ya kamu ya?
3: Iya, Kak, suka pedes.
1: Kenapa cewek-cewek suka pedes sih?
3: Karena enak aja pedes gitu.
2: Oh, seblak juga suka.
3: Iya, doyan banget itu, Kak.
2: Wow.
1: Tapi kan Zahrotul suka kulineran ya, kita sebut ya. Apakah Zahrotul juga aktif dalam food vlogger mungkin? Atau review makanan
2: gitu?
1: Mungkin? Atau
3: belum,
1: gimana?
3: Kak.
2: Belum.
1: Jadi cuma menikmati aja ya.
2: Okay. Kalau itu tadi di luar kegiatan sekolah ya teman Pro 2 ya. Hiburannya adalah cari jajanan kulineran gitu ya. Kalau di sekolah kira-kira sukanya ngapain atau ikut apa aja?
3: Kalau di sekolah dulu pernah sih ikut kayak ekstra hadroh, cuma karena ada kendala sedikit di ekstra itu akhirnya keluar,
2: memastikan
3: keluar. Terus di kelas 11, awal kelas 11 itu udah PKL.
2: Ada PKL gitu ya?
3: Iya, PKL-nya di TA TV juga. Terus habis itu sama guru dikasih kayak kepercayaan buat jadi sekretaris. Jadi di sekolah sekarang kegiatannya lebih fokus ke sekretaris itu aja.
2: Oh gitu. Wow, Itu sekretaris maksudnya membantu guru atau
3: gimana? Iya, membantu guru. Oh, kayak gitu. presensi teman-teman yang gak masuk gitu.
2: Oh, nah, I see.
1: Seru dong.
3: Iya, seru. Hmm.
1: Ada gak teman-teman yang kadang tuh ngelobi?
2: Iya, kayak Zaro tuh sekretaris. Aku, iya, absenku hari ini dihadirin ya.
3: Iya, ada.
2: Waduh. Ada aja ya emang anak sekolah, tapi itu kadang lucunya kayak gitu ya. Iya sih, benar-benar. Wow, ternyata Zaro tuh membantu guru teman Produa jadi sekretaris ya. Keren
1: betul,
2: banget.
1: Betul. Mm-hmm. Dan mungkin selain itu ada apa lagi kegiatannya?
3: Udah sih kayak itu aja kok.
1: Okay.
2: Oh ya, suka mungkin nari, suka gak? Atau nyanyi enggak ya? Oh enggak. Kalau olahraga?
3: Olahraga tuh enggak terlalu suka.
2: Oh enggak terlalu ya, karena sukanya kuliner ya. Benar, makan ya kita sukanya. Bener, ya, betul. Bener.
1: Terus ini di sini kan kita punya datanya ya, pengalamannya Zahrotul gitu ya. Ternyata tadi juga disebutkan pernah PKL di TA TV. Itu kapan Zahrotul?
3: Waktu itu bulan Agustus kan.
1: Tahun lalu ya?
3: Iya, tahun lalu.
1: Berapa lama itu?
3: Tiga bulan.
2: Cukup lama ya.
1: Jurusan apa sih ini?
3: Desain Komunikasi Visual.
1: Desain Komunikasi
2: DKV.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kenapa pilih ke DKV nih? Kalau boleh tahu.
3: Itu sebenarnya salah jurusan sih kak. Hah? Karena salah jurusan itu.
2: Masa sih?
1: Kok bisa?
3: Ya itu waktu PPDB dulu itu kan awalnya gak tertarik sama desain komunikasi visual kan. Awalnya mau ngambil manajemen perkantoran. Cuma dikarenakan ada pilihan dua pilihan, aku mau mendahuluin yang manajemen itu tadi. Cuma karena kalau bikin-bikin surat kan karena bikin pusing juga kan. Akhirnya aku tuker DKV pilihan satu, yang MPLP pilihan kedua. Terus akhirnya aku kira bakal berubah, ternyata tetap di DKV itu tadi, nilainya juga pasnya di situ.
2: Malah pilihan satunya di DKV tadi ya, dan keterima ya pilihan satu. Tapi memang udah rezekinya ya.
1: DKV pusing atau enggak nih?
3: Awalnya pusing-pusing sih kak, cuma lama-kelamaan ya happy, kayak enjoy gitu.
1: Berarti udah enjoy aja ya?
3: Iya.
1: Tapi tetap merasa salah jurusan sampai sekarang atau gimana?
3: Enggak, sekarang udah enggak. Awal-awalnya aja, kayak menyesal gitu.
2: Gitu. Okay. Dan di divisi radio juga ya waktu di TA TV ya. Itu tugasnya ngapain sih di sana? Ceritain dong pengalamannya.
3: Waktu itu cuma di situ tuh cuma bikin kayak flyer kayak klien-klien gitu. Takso terus sama kayak menghandle klien dari berbagai universitas atau PT dari mana. Terus juga diajarin siaran iklan montor waktu itu.
2: Seru ya.
1: Seru banget ya. Dan yang dari SMK 1, Negeri 1 itu siapa aja? Apa cuma Zahro tuh?
3: Yang PKL waktu itu ada 8 ya kak. Cuma yang dari TA TV mintanya cuma 4 yang keterima.
1: Itu ada tesnya kah atau?
3: Ada kak.
1: Nah itu tesnya gimana?
3: Tesnya itu waktu awal tuh 8 orang tuh dibawain laptop, terus habis itu disuruh ngedit pakai Adobe Premiere kayak berita-berita gitu. Terus kalau editannya yang salah satu dari 8 orang itu bagus, berarti dia cocoknya masuk di editing kayak editing berita gitu. Cuma kemarin waktu diwawancara yang di TA Radio itu yang keterima ya saya itu tadi. Karena apa nggak tahu gitu.
2: Berarti namanya juga di kafe ya, udah masih cakep-cakep gitu ya desainnya ya. Dan katanya pernah ikut lomba menulis kaligrafi juga.
3: Iya kak.
2: Itu kapan?
3: Itu waktu kelas 10. Kelas 10 itu cuma iseng-iseng, awalnya tuh nggak ngerti kalau bakalan ada lomba gitu kan, cuma disuruh ngerjain, ya udah ngerjain. Terus tiba-tiba dipanggil Zahrotul Latifah Ramadhani juara ini, ya udah akhirnya maju. Waktu SMP itu juga awalnya disuruh lomba itu kan, udah kata dari rumah udah disuruh ngerjain, ya udah di rumah dikerjain, dicicil gitu kan, dibikin sebagus mungkin. Waktu hari-hari dikumpulin, tiba-tiba dapat juara itu, juara kedua.
2: Keren banget ya kan. Nanti kita bahas lagi ya Zahrotul ya. Kamu masih di Sore Ceria teman Pro 2, masih sama Deswa dan Atika juga pastinya ya. Jadi yang mau tanya-tanya di sini bareng siswa SMK Negeri 1 Surakarta. Langsung WhatsApp aja di 081327866966 atau bisa.
1: Bisa kita juga live TikTok teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube ya di RRI Surakarta Live.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Detiknya jalan terus.
3: Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik. Zona Desvatika.
4: Masih balik lagi teman Pro 2, yes. Bareng Desva Atika dan juga Zaratul di sini ya. Oh, kita masih bahas-bahas ya Desa seputar hobinya Gen Z itu apa aja sih, tapi emang relate banget sih tadi. Kulineran, makan seblak ya. Yeah. Ngopi-ngopi juga suka enggak?
5: Untungnya enggak terlalu suka.
4: Oh, enggak ya, enggak apa-apa. Berarti aman ya lambungnya ya. Oke, okay,
6: yeah, tapi suka pedes.
4: Iya juga sih, hati-hati loh ya.
6: Aduh.
4: Oke, okay. Dan tadi sempat ikut lomba kaligrafi juga gitu kan. Nah, kira-kira menurut kamu nih Zahrotul, benar ya? Yeah. Dari hobi kamu tuh ada manfaatnya enggak sih kalau menurut kamu?
5: Ada sih, Kak.
4: Apa tuh?
5: Awalnya tuh kan kayak enggak bakal mengira kalau bakalan punya kayak bakat sehebat itu kan mungkin bagi saya. Awalnya juga cuma iseng-iseng kayak gambar-gambar tulisan kayak bismillah gitu aja, okay. Kan terus kata teman-teman waktu lomba itu bagus-bagus ikut aja lomba gitu kan. Awalnya gak mau karena takutnya gak sesuai sama harapan kan. Terus akhirnya ikutin apa omongan teman dan ternyata dapat juara itu.
4: Wow, berarti awalnya gak nyangka ya.
5: Iya sih.
4: Cuma
5: coba-coba aja.
4: Oh gitu. Dan itu waktu itu lombanya ada berapa orang kira-kira?
5: Itu satu sekolah, Kak. Jadi satu sekolah itu diadain kayak acara kalau puasa itu kayak terus habis itu nanti itu satu sekolah tuh suruh ngerjain, terus diambilin per kelasnya, diambilin semua kertasnya, terus jadi guru tinggal nilai-nilai gitu aja.
4: Oh, gitu.
5: Terus diambil per kelas satu anak gitu.
4: Banyak dong berarti ya saingannya ya.
6: Oke.
4: Dan Zahra tuh kamu di sekolah kan berarti termasuk siswi yang aktif ya Des,
6: aktif
4: ya
6: sih,
4: karena ikut terus kan gitu.
6: Kegiatan.
4: Gitu. Kira-kira ada enggak sih tantangan untuk kamu bagi waktu gitu antara sekolah dan kegiatan luar dan kegiatan kulineran kamu itu tadi? Kira-kira kamu bagi waktunya gimana kalau lagi padat banget?
5: Kalau bagi waktunya kemungkinan agak susah ya, Kak, kalau bagi-bagi waktu gitu. Tapi sejauh ini enggak terlalu padat banget sih jadwalnya dibanding bulan kemarin. Kalau bulan kemarin tuh benar-benar satu bulan tuh bisa kehitung enggak pernah masuk kelas. Karena dari awal bulan sampai akhir bulan tuh dispensasi karena ikut lomba. Ikut lomba yang dari Jawa Tengah, dari nasional, terus sama bikin film dari sekolah juga kan. Jadi mau enggak mau ya aku harus bagi kayak waktu antara tugas di rumah sama di sekolah. Tapi untungnya semua itu juga alhamdulillahnya gak ada kendala apapun sih.
4: Terlaksana semua ya. Keren.
6: Tapi pernah ketinggalan pelajaran gak?
5: Kalau ketinggalan ya itu tadi ya, Kak, yang bulan lalu itu. Cuma kayak bersyukurnya juga punya temen tuh kalau ketika ditanyain untuk hari ini pelajarannya gimana gitu, mereka ngasih, jadi gak terlalu banyak ketinggalan sama materi.
6: Jadi memang teman-teman juga support ya. Oke, walaupun dispen sampai 1 bulan.
4: Benar, lama loh itu, udah cuti kayak cuti. Benar banget. Dan menariknya ya teman Pro 2 ya, hari ini Zahrotul tuh katanya datang ke sini aja semalam sampai enggak bisa tidur deh. Itu kenapa sih kamu? Apakah excited atau kayak kenapa?
5: Iya, kenapa tuh? Itu kan awalnya di chat sama teman tuh sama Kak Galang tuh awalnya aku tuh waktu mau pulang dari sekolah tuh baca, aku kira cuma mau nawarin kayak tempat buat PKL kelas 12 besok kan.
4: Okay.
5: Tapi ternyata disuruh siaran ke RRI. Nah itu di situ benar-benar kayak mau ikut atau enggak, kalau enggak ikut kok sayang, kalau ikut ya bersyukur, maksudnya ada kesempatan gitu kan. Terus sorenya itu benar-benar mikirin nanti kalau di sana ditanyain apa, kayak bisa jawab gitu kan.
4: Lucu.
5: Terus malamnya itu tuh bener habis sholat isya itu kayak biasanya udah di kamar udah nutup pintu sama matiin lampu bisa tidur. Itu enggak, sampai jam 10 itu benar-benar enggak bisa tidur sampai jam 2. Terus setengah 3 baru bisa tidur. Setengah 6 bangun berangkat sekolah. Jadi sholat itu masih kebayang-bayang. Sampai ikut pelajaran sampai enggak masuk.
4: Wah. Lucu banget.
6: Fokusnya jadi buyar. Iya. Ya. Waduh.
4: Aduh gemas. Berarti iya, semangat dan excited ya.
5: Iya,
4: kan? Dan gimana? Terbayarkan enggak tidurnya tadi?
5: Enggak terbayarkan sih. Jadi waktu mau habis pulang sekolah niatnya tuh mau tidur, cuma karena niat cucian banyak akhirnya nggak jadi.
4: Wow, rajin banget ya berarti ya.
6: Keren. Terus kalau menurut kamu ya sebagai Gen Z Zahrotul ya, menurut kamu hobi itu penting nggak sih buat kita anak muda?
5: Kalau menurut aku tuh penting ya kak, karena kalau ada hobi kita tuh punya kayak ada kesibukan gitu kayak. Kalau nggak punya hobi kan kayak di kamar misal cuma main HP, scroll TikTok itu kan nggak ada manfaatnya, membuang-buang waktu itu tengahnya kan ya.
4: Mm-hmm.
5: Cuma kalau ada hobi di sela-sela waktu kita misal tugas sekolah udah selesai, kita bisa ngerjain, oh aku mau ngerjain ini ah, mau berkuliner misalkan, itu bisa. Jadi hobi itu benar-benar penting kalau bagi aku.
6: Okay. Dan kamu merasakan sebelum punya hobi dan setelah punya hobi itu apa manfaat yang kamu dapat?
5: Manfaatnya aku dapat itu banyak banget ya kak. Iya, aku awalnya cuma waktu dulu itu benar-benar malas banget sama yang ngerjain tugas, ngelihat tugas banyak banget itu malas banget. Cuma sekarang kayak mikirnya kalau nggak dikerjain nggak bakal selesai tugas itu. Akhirnya aku jadiin hobi aja itu kayak hobi menulis kan itu ada kan itu kayak aku tuh suka banget kayak menulis gitu. Makanya aku kalau ditawarin mau jadi bendahara atau sekretaris, aku pilih sekretaris aja daripada bendahara.
4: Karena kamu suka nulis.
5: Iya, suka nulis.
4: Oke. Menarik sih. Tapi di sini suka nulisnya maksudnya kayak kamu suka memang menulis cerita kah atau?
5: Iya, nulis cerita. Oh iya. Kadang kalau nggak ada tugas tuh ambil buku yang bener-bener kosong tuh. Aku nulis apa adanya di otak, apa yang ada ditulis aja gitu.
6: Woi, nulis nanti berita bakal jadi suka dong.
5: Apa?
6: Nulis berita?
5: Enggak.
4: Kok gitu? Nanti kalau suka nulis berita nanti magangnya di sini aja.
6: Kan bisa, jurnalis.
4: Iya, bisa. Bisa kan dia magang di sini?
6: Bisa dong.
4: Bisa. Ada juga nanti kalau ada ya gitu.
6: Iya, pastinya bisa. Kita juga membuka lah gitu.
4: Betul,
6: lah,
4: karena kita sering juga ya kedatangan teman-teman magang di sini yang kayak Zahrotul juga gitu, yang suka nulis berita, yang suka ngedit juga ada.
6: Tapi katanya enggak suka nulis berita.
4: Oh iya juga ya. Tapi ada potensi ya, maksudnya.
6: Belum, tapi memang udah suka menulis dulu. Yeah. Mungkin nanti juga jadi penulis kan. Emang cita-citanya apa Zahrotul nanti?
5: Cita-citanya belum tahu sih Kak. Ringbang masih kayak belum ada.
6: Tapi gambar. Nggak ada bayangan sama sekali.
5: Belum.
6: Pengen kemana gitu.
5: Masih rencana mau habis lulus SMK ini mau kuliah.
4: Kuliah
6: jurusannya di kafe juga atau?
4: Enggak. Tadi kan salah jurusan katanya.
6: Tapi kan
4: nyaman
6: katanya.
4: Oh iya benar juga sih. Ya, kan? Jurusan apa?
5: Mau ambilnya FKIP jadi guru agama.
4: Kasih tahu deh.
6: Gak usah kasih tahu ya.
4: Oke deh, keren. Nanti kita lanjut lagi ya.
5: Okay.
4: Masih ada satu sesi Tuan Pro 2. Kamu masih boleh request lagu bareng Desva dan Atika. Dan kita lagi live juga di TikTok. Boleh kita sapa-sapa Tuan Pro 2 di TikTok, Des?
6: Yeah,
4: ada siapa aja?
6: Ini kita cek dulu ya. Tuan Pro 2 yang ada di TikTok ya.
4: Tuh.
6: Ini ada Ibu Iwan.
4: Selamat sore Ibu Iwan. Yang sedang memantau Pro 2. Terima kasih banyak.
6: Betul. Terus ada Dimas juga. Dan ada Ninda juga ya yang pantau lewat TikTok dan
4: thank you.
6: Masih ada lainnya juga ya yang tadi mungkin nggak bisa dibacain satu persatu ya karena yang bisa dilihat di sini hanya beberapa aja.
4: Iya benar banget, agak goib ya. Oke teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Kamu masih boleh tadi seperti yang udah aku bilang terus request lagu di Pro 2 FM. Hello.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
5: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
4: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
5: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Awas, ketagihan dengerinnya. Oke, teman Pro 2 masih balik lagi,
5: yes,
4: ya.
5: Lagi
4: bisa
5: ya.
4: Di terakhir ini teman Pro 2 masih ada waktu kita buat mengulik teman kita di sini gitu kan. Lanjut, Des.
5: Oke, baiklah teman Pro 2, di sesi terakhir ini kita masih lanjut ngobrol ya, dan masih terkait hobinya Zahrotul yang banyak tadi ya.
4: Betul.
5: Ini ada tadi kalau gak salah ya, Zahrotul juga ikut organisasi ya?
4: Iya,
5: tadi
4: Kak.
5: Sebagai apa Zahrotul?
6: Sekretaris.
5: Sekretaris, iya. Ya. Itu kesibukannya sekretaris ngapain aja, aku boleh tahu?
6: Bikin surat, kayak surat undangan. Misal ada acara kayak pengajian, kita mau minjem tempat, kita bikin surat kayak peminjaman tempat, peminjaman barang, sama surat kayak undangan buat kehadiran yang diundang.
5: Oke,
6: itu.
5: Pokoknya terkait surat menyurat,
6: iya,
5: itu Kak. Zahrotul yang
6: iya.
5: Ini ya.
6: Okay. Cuma sekarang lebih vakum dulu. Karena kenapa? Kan kelas 11 ini tugasnya juga udah banyak kan, Kak. Apalagi waktu kemarin PKA itu benar-benar tugasnya gak sampai gak bisa dikerjain karena kehalang PKA 3 bulan itu kan.
4: Oke. Okay.
6: Terus akhirnya mau vakum bentar itu. Jadi sekarang sekretarisnya udah diganti.
5: Oh, ganti.
4: Oh
5: gitu,
4: iya.
5: Tapi di sini sebagai sekretaris sebenarnya sampai tahun depan ya, 2027
6: iya,
5: ya.
6: Cuma kan karena vakum jadinya minta digantiin dulu aja.
5: Oh, sementara iya, aja
6: iya,
5: tapi.
6: Sementara.
5: Oh, okay.
4: Purna dulu ya.
6: Oke,
4: iya. Oke. Dan
5: sebentar ya.
4: Okay. Dan masih bahas hobi ya, teman Pro 2 ya. Tapi Zahrotul, menurut kamu nih ya, dari hobi-hobi yang udah kamu sebutin gitu, menurut kamu nih apakah bisa jadi peluang kamu di masa depan atau enggak sih kira-kira?
6: Kemungkinannya bisa ya, Kak. Asalkan kita mau berusaha apa yang udah kita jalanin dari awal hingga akhir nanti.
4: Setuju. Nanti siapa tahu jadi food vlogger juga bisa loh, ya kan? Review-review kuliner gitu. Di Solo ada apa aja sih makanan?
5: Iya,
4: nanti ke kontennya Zahrotul gitu.
5: Iya, bisa juga. Terus kalau menurut Zahrotul ya, buat teman-teman yang dengerin nih ya, gimana caranya Zahrotul itu bisa nemuin hobi yang sesuai dengan minat kita masing-masing tuh, cara awalnya gimana?
6: Cara awalnya waktu itu aku cuma kayak awalnya ya nggak punya pikiran bakal jadi hobi. Terus awalnya itu kayak awal menjadi hobi aku itu ya menulis itu tadi, Kak. Dari kelas 7 SMP itu udah hobi jadi sekretaris itu tadi kan. Jadi sekretaris itu menjadi benar-benar kayak hobi yang aku impikan dari dulu gitu. Pokoknya nulis terus gitu kan, kayak pura-pura sibuk aja gitu. Sibuknya gitu.
4: Nanti sibuk beneran loh. Oke, terus habis itu
5: udah melekat dari SD ya, tanpa disadari oh ternyata ini hobiku gitu ya.
4: Iya, benar-benar.
5: Dan gak jauh-jauh dari hal sekitar yang kita lakukan ya.
4: Iya, Kak.
5: Okay.
4: Jadi sekre itu padahal lumayan banyak ya tugasnya,
5: iya,
4: kan? Ya,
5: capek gak sih?
4: Capek loh.
6: Kalau menurut aku yang kelas 11 ini benar-benar capek karena kelas 10 waktu jadi kelas 10 ya, 10 itu semester pertama itu mau jadi sekretaris. Cuma kan udah kebacot sama keduluan temen, akhirnya gak jadi. Semester 2 dijadiin bendahara itu benar-benar kayak mau ditolak kok. Udah kepilih, gak ditolak kok ya, apa namanya, bawa uang gitu kan.
4: Okay.
6: Terus akhirnya semester 3 ini kelas 11 ini jadi sekretaris. Awalnya nggak mau ngerekap-ngerekap kayak surat izin teman-teman tuh nggak mau kak, karena kemungkinan besar tuh nanti jadi bener-bener banyak banget kan nambah-nambah tugas. Akhirnya guru bilang, yaudah tak kasih keringanan, dikerjain selonggarnya kamu aja. Yaudah akhirnya aku kerjain, kalau lagi mood aku kerjain suratnya, kalau enggak yaudah aku biarin aja itu.
4: Masih fleksibel berarti ya. Oke. Kalau Zahra tuh untuk harapan kedepannya nih, kamu pengen jadi sosok yang seperti apa sih di mungkin nanti kuliah, pengen kayak gimana atau pengen jadi apa sih gitu?
6: Pengennya jadi lebih ke diri sendiri ya. Awalnya itu benar-benar kayak aku tuh nggak bisa kayak menerima diri sendiri gitu, kayak insecure banget sama orang lain, lihat kok dia lebih bangga sih dari aku, lebih pinter dari aku, dia bisa beli ini ini hasil uang sendiri gitu kan. Terus lama kelamaan aku buang pikiran itu, kayak buat apa sih mikirin hal kayak gitu, nggak ada manfaatnya juga. Akhirnya menemukan diriku yang sekarang ini kayak lebih mau fokus ke belajar, terus kayak ngejar karir yang benar-benar mau dicapai di perguruan tinggi itu nanti.
4: Lucu.
5: Oke, semoga nanti lancar ya.
4: Amin.
5: Tapi untuk waktu terdekat ini ada keinginan apa untuk Zahroto? Mungkin ada pengen ikut lomba lagi atau kegiatan apa gitu?
6: Kalau kegiatan udah mau lebih ke vakum ya, karena kelas 12 itu nanti kan benar-benar kayak kegiatannya banyak, kayak PKL lagi, terus udah TKA, terus UKK, terus nanti lebih fokus ke kuliah itu nanti kan pasti benar-benar kayak butuh waktu yang banyak juga kan. Maka dari itu lebih mau fokus ke belajar itu tadi sih.
4: Fokus ke sekolahnya.
6: Iya, kegiatan-kegiatan mau diberhentikan sebentar dulu. Iya.
5: Oke. Baiklah. Dan mungkin terakhir dari Zahrotul, ada pesan gak nih buat teman Pro 2 yang dengerin biar bisa kayak Zahrotul sekarang dan dengan banyak pengalaman, banyak kegiatan, banyak hobi juga? Silakan.
6: Untuk pesannya buat teman-teman RRI Pro 2, tetap semangat, lebih fokus ke masa-masa belajar aja, karena mungkin ada teman-teman yang pengen kuliah atau mau lanjut kerja. Usahakan gak usah insecure sama orang lain, percaya sama diri sendiri aja gitu. Udah.
4: Benar, jangan insecure teman Pro 2 ya, tetap jadi diri kamu sendiri kayak Zahrotul ini teman Pro 2.
5: Betul sekali.
4: Kalau gitu terima kasih banyak Zahrotul udah.
5: Thank you.
4: Udah main ke Pro 2. Iya, ditunggu nanti prestasi selanjutnya biar datang ke sini lagi ya.
5: Oke, baiklah. Teman Pro 2 kita masih lanjut di sore ceria ya, sampai jam 7 malam nanti bareng Deswa and Tika di sini. Dan buat kamu yang pengen WhatsApp, pengen curhat, pengen request lagu, langsung aja cus ke WhatsApp-nya Pro 2. Di mana?
4: Di 081 327 86696.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound system.

0: 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Produa Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Terkadang, meski telah terluka, kamu memilih untuk tetap bertahan dengan harapan dia yang kamu cinta akan berubah dan akhirnya tulus mencinta. Anonim.
1: Kuatamu. Kuatamu.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi kali ini bareng Detik ya. Wait,
1: teman Pro 2. Oke, kita sudah siap teman Pro 2.
0: Yeay, apa kabar kamu teman Pro 2? Balik lagi di hari Jumat ini ya. Ini hari terakhir Detik di minggu ini teman Pro 2. Yes. Jadi puas-puasnya request lagu bareng kita ya, sebelum besok menyambut weekend teman Pro 2. Kayak teman Pro 2 yang udah benar, seneng finally.
1: Selalu bahagia kalau dengar kata weekend.
0: Betul.
1: Jadi yang libur kali ya bahagia ya.
0: Seneng banget.
1: Kalau yang masuk ya semangat.
0: Semangat pokoknya. Ya. Ini waktunya bisa bangun siang ya kan. Tuh pokoknya tidur sepuasnya deh teman Pro 2. Sekarang tuh weekend tuh nggak pengen ngapa-ngapain selain tidur, tau gak?
1: Aduh, aku weekend besok pengen jogging kali ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Enak kali ya, pagi-pagi gitu kan.
0: Iya, monggo aja. Monggo silahkan aja. Enak, gak masalah sih.
1: Kan seger.
0: Iya.
1: Suasana Sabtu pagi, weekend olahraga. Awali dengan olahraga.
0: Benar, habis itu nyoto.
1: Beh, mantap sekali. Soto 2 piring.
0: Jangan, sama aja dong kalau kayak gitu.
1: Oh, iya, kan?
0: Iya, sarapan bubur enak kali ya besok. Sarapan bubur.
1: Enak juga sih.
0: Iya.
1: Bubur.
0: Ya udah enggak apa-apa, wacana aja dulu enggak apa-apa, enggak masalah. Realitanya tinggal tunggu aja ceritanya besok Senin ya, teman Pro 2 ya. Oke, dan kali ini di Pro 2 udah ada yang WhatsApp sebenarnya dari tadi sore, cuman tadi terjeda dialog ya. Jadi, maaf banget kalau baru dibacain sekarang ya. Okay. Ada Kak Zulia seperti biasa. Mau request lagu NJ Carvalho dan salam buat penyiarnya, semangat selalu siarannya. Terima kasih.
1: Remuk ya.
0: Nanti lagunya aku puterin ya.
1: Santai aja.
0: Tuh, lanjut lagi, Des.
1: Lanjut lagi. Ini siapa ini? Ini kah? Bukan, yang ini.
0: Tadi sudah boleh dibacain dulu.
1: Oke, baiklah. Ini dari teman Pro 2. Siapa ini? Oh, enggak ada namanya ya.
0: Siapa ya?
1: Kita sebut siapa ini? Boleh perkenalkan dirimu ya. Wahai teman Pro 2. Sorry ceria Kak. Sorry ceria juga ya. Mau request lagu Gabriela dari Cats Eye sama adikku titip request lagu 1000 kali dari Gia Indrawari. Terima kasih. Maaf ganggu waktunya. Oh enggak,
0: santai aja.
1: Pastinya kita puterin dong ya. Udah ya,
0: udah aku puterin dua-duanya tadi sebelum azan dan setelah azan maghrib. Okay, makasih ya dari request lagu. Lanjut lagi.
1: Lanjut dari Mbak Ninda.
0: Oke.
1: Request lagu Rio Laksat ya. Sumpah mati.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Aku siapin dulu ya.
1: Ya.
0: Belum aku cari nih lagunya.
1: Oke, baiklah. Sambil nunggu cari-cari lagu ya. Lagunya request dari Ninda. Masih ada teman Pro 2 Iki yang juga join di sore hari ini teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Iki.
1: Ya, dan mat malam Detik Desva Omstrom tampan dan Tika Vernika cantik. Woi, malam juga. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Ferry Clow judul Lu Kenal Veronica Ke?
0: Boleh.
1: Veronica Again ya.
0: Siap-siap nanti aku itu ya puter ya.
1: Iki juga mau selamat malam buat anaknya Mama Maria Veronica dan Om Strom dalam WhatsApp grup kebersamaan yang selalu kompak pantau Pro 2 Surakarta. Dari subuh sampai batik sekarang ini diwakili dari Tongker. Ada Ani, ada Kompol Iwayan Sunarta, ada Yanega, Jero, Trisatya, Doper, Glenn, Calek, dan salam sapurata aja buat sisanya ya. Yang sisanya ingat-ingat makan malam ya. Ojo ke susu, nanti lengkuas dipikir daging.
0: Waduh.
1: Keselak nanti ya, jangan.
0: Oke.
1: Pastinya Iki juga punya pantun khusus buat pendengar setia Pro 2 teman terbaik kamu. Tika yang baca, Desva bantu cakep secara ngeroncong aja gak tuh? Oke.
0: Aku yang baca ya. Wait. Oke, aku bacain dari Kak Iki.
1: Yes.
0: Duduk ngelamun di tengah taman.
1: Cakup.
0: Lihat kucing makan ikan.
1: Yo.
0: Semangat selalu hai kawan agar harimu menyenangkan.
1: Selamat ya teman Pro 2 dalam menjalani hari-harinya. Walaupun itu sibuk ataupun longgar ya, tetap semangat.
0: Lanjut ya. Kalau dulu kembang melati tapi sekarang kembang durian. Kalau dulu ku cinta mati tapi sekarang putus janji.
1: Aduh
0: Desva banget.
1: Jangan gitu.
0: Oke, lanjut. Pohon salak, pohon leci, kalau tak disiram akan mati. Janganlah selalu kita menanti karena cinta tak harus memiliki.
1: Tuh. Level cinta yang the next level cinta ya itu.
0: Kenapa?
1: sebenarnya mengikhlaskan gitu ya.
0: Waduh.
1: Jadi cinta tuh nggak harus memiliki, kita cukup dari belakang aja, support aja.
0: Oh gitu, gitu ya. Des. Iya. Tapi jadi, emang
1: jangan
0: gimana? Ini kenapa bolak-balik mendar-mandir sini Rama Games ini?
1: Wih, Rama Games di sini ini.
0: Tahu, rajin banget ya di sini.
1: Gimana, Bro? Hai doang lagi.
0: Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya, Des ya? Oke. 1001 pohon beringin, hanya satu si pohon randu. 1000 malam terasa dingin, hanya wajahmu yang aku rindu. Aku rindu setengah mati. Kok gitu
1: sih? Kok gitu sih nadanya?
0: Lagunya, aku rindu setengah mati kepadamu. Bener gak sih?
1: Iya bener. Aku kira kepada Despa gitu kan.
0: Ih, males banget. No.
1: Oke, danke. God bless you ya. Oh, gue butuh uang buat traktir teman-teman WhatsApp grup kebersamaan. Oke, siap dong. Nanti traktir kita juga boleh.
0: Betul, boleh banget.
1: Thank you ya buat Iki Dias atas pantunnya. Dan nanti request lagunya pasti diputerin, jadi
0: aku
1: tunggu
0: ya,
1: aja.
0: Tungguin ya.
1: Dan buat teman Pro 2, buat kamu yang pengen request-request lagu kayak teman Pro 2 atau absen atau cuma curhat aja juga boleh ya. Ke WhatsApp aja sampai jam 7 bareng kita di sini di 081327866966 dan kita juga udah masuk ke segmen Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Oke, teman Pro 2, kan hari ini hari Jumat, aku kita berdua mau kasih special moment buat kamu special teman Pro 2 yang sudah kamu nanti-nantikan sejak lama ya. Detik kapan sih topik kayak dijaga malam gitu kan?
1: Biar enggak bosan kali ya, teman Pro 2.
0: Iya, kapan kapan? Siapa yang kangen kita? Cari topik. Maksudnya sharing-sharing topik. Topik, hari ini kita kasih kamu topik teman Pro 2 di Batik ini. Aduh, ya
1: tapi
0: kan?
1: Dengan waktu yang singkat jujur ya.
0: Betul, harusnya, jadi
1: harusnya waktu MLC kadang gak ada tuh ya. Kita enaknya topik kali ya.
0: Bener, yaudah besok lagi gitu aja kali ya.
1: Iya sih.
0: Dengan waktu yang gak terlalu lama. Makanya batas. Teman Pro 2 harus cepet-cepetan ya menjawab. Ya ilah udah kayak jawab ujian aja cepet-cepetan kak gitu. Tapi ya gak apa-apa, kita cukupkan waktunya untuk topik hari ini teman Pro 2. Dan topik malam ini ada apa, Des?
1: Nah, kita bakal bahas sesuatu yang terkait Gen Z, anak muda juga sih, nggak jauh-jauh dari kita sebenarnya ya. Kadang kita mungkin merasa nggak excited
0: Merasa lagi nggak semangat hidup,
1: mager.
0: Betul.
1: Itu kan normal ya di kalangan anak muda sebenarnya ada rasa kayak gitu.
0: Bener.
1: Bukan hanya kalangan kita aja ya,
0: semua kalangan
1: ngerasain fase itu.
0: Kurang semangat gitu ya.
1: Kita pengen tahu nih teman Pro 2, mungkin boleh kamu kasih tahu hal yang bikin kamu excited buat semangat hidup tuh apa gitu kan. Kan banyak ya. Ada mungkin kalau kamu apa, Tik?
0: Kalau aku yang bikin aku excited ya. Ini realistis ya?
1: Boleh. Iya dong, masa gimana?
0: Ini.
1: Apa tuh?
0: Punya barang baru.
1: Oh, bisa.
0: Maksudnya
1: bisa.
0: Gak harus besar ya, tapi kayak misalnya aku habis beli baju, besok aku pakai, itu aku excited banget.
1: Kamu langsung happy banget, semangat lagi.
0: Kayak gitulah, itu aku suka banget. Dan gajian ya.
1: Ya kalau itu semua kayaknya suka ya.
0: Iya ya, tapi itu sih, aku benar-benar dari kecil itu kan suka beli baju, suka koleksi baju. Jadi tiap aku habis beli baju, besoknya aku mau pakai baju baru tuh kayak rasanya jadi semangat. Terus makeup tuh tiba-tiba jadi bagus gitu karena pakai baju baru.
1: Langsung
0: gitu.
1: Sumringnya.
0: Berasa. Kenapa ya gitu? Iya sih,
1: hidup
0: jujur
1: tuh gak berat gitu ya.
0: Iya benar, kayak ya udah jalanin aja gitu. Kalau kamu?
1: Ya kalau aku mungkin sering lentrak-lentruk, lemes gitu kan. Dan mungkin semangat yang bikin aku excited semangat lagi adalah kuliner sih.
0: Iya ya, cari-cari kuliner baru ya.
1: Iya, jujur aja ya. Tiap kerja mungkin di jam-jam rada akhir tuh udah agak lemes kan. Normal ya kayak
0: gitu
1: ya. Udah mungkin capek nih misalkan gitu. Tapi ya setelah itu yang membuat aku semangat lagi adalah makan kuliner.
0: That's why sih, makan mulu. Iya sih, tapi emang iya sih, jajan tuh menyenangkan loh.
1: Jajan tuh menyenangkan.
0: Iya,
1: yang mengenyangkan perut itu aku happy.
0: Betul, hati senang, perut juga kenyang. Perut kenyang, hati senang ya, gitu kan.
1: Kerja jadi senang.
0: Iya benar, makan gitu enak kan. Gitu.
1: Enak. Makanya
0: iya,
1: aku sih kulineran itu sih.
0: Sama sih aku juga. Oke.
1: Oke.
0: Kita langsung bacaan WhatsApp aja dari teman Pro 2 karena waktunya singkat banget teman Pro 2 ya. Jadi enggak usah lama-lama. Ini dia
1: ini
0: teman Pro 2. Wait.
1: Ada yang balas ya?
0: Betul, sesuatu hal yang bikin excited dari teman Pro 2. Ada dari Kak April, katanya hal yang excited. Kenapa?
1: Oh, ini menari.
0: Itu
1: oh gini.
0: Iya. Dia mau pamer. Mana, katanya enggak, udah kamu fokus yang mana? Ini waktu kita singkat banget nih, Des.
1: Oke.
0: Marahin ya.
1: Dari April.
0: Katanya hal yang excited adalah lihat teman-teman pada semangat belajar. Oh. Waduh, mulia banget.
1: Bener. Kadang perlu
0: iya,
1: kalau kita apa ya? Iya, yeah, oke, okay, kalau kita perlu tarikan gitu ya maksudnya ya. Misal kita lagi lemas.
0: Motivasi.
1: Tarikan.
0: Iya,
1: tarikan lagi. Aduh.
0: Iya, iya, iya.
1: Di pelari lah, pelari kan butuh tarikan gitu biar kita
0: nggak tahu
1: tuh,
0: jujur.
1: Oh gitu ya, ya gitu makanya
0: motivasi okay. Gitu
1: motivasi.
0: Ya tapi emang iya sih kalau teman kita pada semangat tuh rasanya kita jadi ikut semangat, jadi ikut excited, jadi mau ngerjain misalnya skripsi, tugas gitu ya nggak sih.
1: Iya benar, kalau teman-temannya juga pada loyo
0: ya,
1: ikut loyo kita.
0: Bener, iya lagi teman-temannya pada motivasi. besok aja jadi ikut
1: tuh.
0: Besok aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Besok-besok mulu ya.
0: Tahu. Iya, okay. Thank you ya Kak April udah sharing-sharing ya. Setuju sih aku.
1: Yes.
0: Yoi, lanjut lagi, Des.
1: Dari Theo Magelang ya. Hal yang bikin excited bagi Theo karena bisa berteman dengan baik.
0: Oh, okay. Ini juga sih.
1: Kita pasti punya teman baik ya yang selalu support kita, motivasi
0: betul
1: kita, yang bikin kita semangat.
0: Betul.
1: Tanpa teman itu kita
0: hampa
1: sih jujur.
0: Ini ya, salah satu investasi baik bener di masa depan, ya, punya ya, teman baik, ya kan?
1: Ya, setuju sih, setuju sama Theo.
0: Betul, investasi kan nggak harus melalui uang ya, teman Pradua. Bisa yep aja, bisa jadi kayak punya teman yang banyak, yang baik, punya orang tua yang hebat, punya yeah rekan kerja yang sportif, thank gitu.
1: Ya. Thank rekan you. Rekan kerjamu sportif sih?
0: Enggak.
1: Untungnya.
0: Enggak.
1: Profesional.
0: Enggak. Rekan kerja gue ngeselin teman Pro 2, sebel. Tadi juga jadi, udah habis ada kejadian ya, tadi jadi, baru apa? Baru juga berangkat nih udah ada.
1: Oh iya. Yeah.
0: Hal-hal aja bikin sebel.
1: Itu? Oh, oke.
0: Okay, okay. Malas. Thank you Kak Theo. Lanjut lagi dari Kak Akbar. Katanya hal yang bikin excited adalah mensyukuri takdir Tuhan dan menikmati hobi.
1: Weh, yeah.
0: Iya sih, hobi. Ah, bener lagi ngerjain hobi.
1: Selain
0: itu
1: bersyukur, kita juga harus ada hobi.
0: Betul.
1: Benar, tanpa hobi ya enggak ada kegiatan kali ya.
0: Iya, jadi sepi ya, Des.
1: Sepi sih.
0: Betul.
1: Nah, cara cari hobi. Tadi kita sore ceria juga bahas hobi,
0: bahas hobi
1: yang positif Gen Z ya, dan memang kita sebagai anak muda perlu yang namanya hobi. Dan
0: betul,
1: pastinya hobi hal yang positif ya teman Pro 2, untuk kegiatan, untuk motivasi, untuk semangat dan lain sebagainya. Dan kita dari hobi juga bisa bertemu relasi.
0: Iya benar banget.
1: Gitu, relasi yang banyak gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Pokoknya biasa, banyak hal positifnya lah ya yeah kalau punya hobi tuh teman Pro 2. Lanjut ya dari Kak Unika.
1: Dari teman Pro 2 Unika.
0: Katanya kalau Kak Unika tuh yang bikin excited nge-K-pop, Des. Oh, waduh, ini juga banyak okay ya yang suka ya. Katanya orang-orang yang sok tahu mungkin mengira cuman suka visual aja. Padahal dari mereka kita bisa banyak belajar tentang dedikasi dan kerja keras buat berkarya.
1: Okay,
0: oh, so
1: nah,
0: sweet.
1: Ya, ya, mungkin ya banyak yang enggak ngerti, belum tahu lah ya. Nah, di balik K-pop ternyata ada hal yang bisa diambil, hal positif pastinya.
0: Betul.
1: Dan bisa dijadikan motivasi untuk belajar.
0: Yai.
1: Nanti kalau Unika belajar tentang dedikasi dan kerja keras.
0: Betul.
1: Buat berkarya seperti apa?
0: Betul, gitu, kayak idolanya gitu ya, Des ya. Yeah. Emang iya sih kan idol-idol K-pop tuh kan kayak super-super effort ya, dan pokoknya kayak kayak anything dia lakuin buat buat apa namanya fansnya gitu, buat fanbase-nya yang terbaik lah gitu. Setuju banget Kak Unika. By the way, kamu suka siapa, boleh spill juga bareng Detik ya.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita satu lagu dulu kali ya teman Pro 2, sambil nungguin teman Pro 2 yang lain yang sedang mengetik. Tapi kita agak cepet-cepetan ya, karena waktunya tinggal sedikit teman Pro 2.

0: Oke, tadi lagunya ada dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan, Des?
1: Hey.
0: Hey, kamu tidak pernah minta maaf sama aku.
1: Maaf ya.
0: Ya.
1: Maaf, bro. Maaf, sis.
0: Oke.
1: Oke, baik.
0: Oke, fine.
1: Berapa kali?
0: Lanjut lagi. Baru sekali ini.
1: Oke, fine. Kita lanjut lagi, teman.
0: Oke. Kita masih bahas seputar hal apa yang bikin kamu excited buat hit semangat. Dadah. Hal apa yang bikin kamu excited buat semangat hidup, teman Pro 2?
1: Ngopi sama teman.
0: Setuju. Makan enak. Setuju.
1: Holiday.
0: Setuju. Liburan. Setuju.
1: Terus.
0: Libur. Setuju.
1: Tanggal merah.
0: Setuju. Enggak sih. Oke.
1: Okay.
0: Karena tanggal merah kadang kita tetap siaran gitu. Okay. Kalau buat penyiar kan enggak relate.
1: Iya, buat sebagian besar teman-teman
0: ya. Iya, teman-teman ya. Gitu. Mm-hmm. Oke, okay, ada siapa, Des? Lanjut lagi, Nils.
1: Ada di ini, Tik.
0: Siapa tuh?
1: Ini dari David Ciburian. Ini request lagu Paulo Londra, Adam, Eva.
0: Okay.
1: Mau kirim salam katanya. Kirim salam aja buat semua pendengar radio ya, dan khusus buat Pak Tony Taripar Siahaan yang tetap semangat dalam pelayanan. God bless you, God bless you.
0: God bless you.
1: Thank you ya.
0: Nanti kalau ada lagunya ya, dan kalau masih sempat, kalau misalnya tidak sempat, boleh request lagi di Jaga Malam ya.
1: Oi.
0: Lanjut dari Kak Alwi.
1: Is
0: katanya,
1: Muhammad Alwi. Hai,
0: muncul
1: hai.
0: Lagi ya. Hai Kak Detik, Jaga Malam. Oh.
1: Buk.
0: Belum Jaga Malam ya, ini masih sore ceria.
1: Ini masih sore ceria, Alwi. Kita di Jaga Malam sudah
0: gone. Kita sudah tidak dijaga malam, kita di sore ceria ya. Nama segmennya Batik, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Yo.
0: Katanya untuk saat ini yang bikin aku excited belum ada lagi. Tapi dulu waktu masih punya doi, semangat kerja buat bisa menghalalkan dia. Tapi mungkin karena uang terkumpulnya lama, jadinya dia sama orang lain yang udah siap. Aduh, hati-hati tuh.
1: Ini
0: sama.
1: Mungkin banyak yang relate ya pada cowok ya. Tapi buat para cowok tetap semangat.
0: Betul, pokoknya tetap semangat.
1: Tolong dong.
0: Tetap semangat berkarir aja, nggak apa-apa. Yeah. Kalau jodoh pasti tetap ditungguin kok. Dan tetap
1: nungguin.
0: Maksudnya rezekinya pasti diperlancar. Jadi nggak nunggu lama.
1: Cewek gimana? Melihat ini tadi ceritanya Alwi.
0: Ya, aku cuman berdoa semoga pasanganku diberikan rezekinya secepatnya, setepatnya.
1: Amin.
0: Dan diperlancar aja biar segera juga. Amin. Gitu
1: doa
0: ya.
1: Terbaik ya buat
0: betul.
1: Kamu Matika dan pasangan.
0: Makasih, kamu juga yang terbaik buat kamu dan pasangan kamu, Des, ya. Dan ternyata laki-laki itu masih satu kampung dengan aku. Wow. Aku RT2 di RT1, buset. Dan mertua dia punya warung sate di samping rumah aku, cuma melewati satu rumah aja.
1: Buset.
0: Aduh,
1: tetangga.
0: Kaget.
1: 5 langkah dari rumah tuh ya.
0: Benar, aduh sakit sih ya Kak Alwi ya. Tapi gak apa-apa, inget ya kalau jodoh pasti tuh gak kemana kok. Yeah. Kan bisa cari lagi nanti ya.
1: Yeah, jodoh dan kita mungkin lagi dijagain orang.
0: Bisa benar juga sih, gak ada yang
1: katanya
0: tahu.
1: Gitu, tapi
0: benar.
1: Gitu,
0: ya. Oh kamu jadi mau kayak gitu.
1: Enggak, katanya ikut, sih gitu.
0: Ikut sekte jodohmu lagi dijagain orang.
1: Aku bilang katanya sih gitu, tapi gak tahu gitu kan.
0: Kalau kamu gimana emang? Kalau kamu gimana?
1: Kalau jodohku ya yang jagain aku lah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terus katanya request lagu Rama Armada, harusnya aku yang di sana. Kalau enggak ada Last Child sekuat hatimu. Oke. Nanti lagunya diputerin setelah info pro 2 kali ya, Kak Awi ya. Karena di sini bakalan music live chat.
1: Yes.
0: Kalau sempat nanti aku puterin.
1: Yes.
0: Lanjut lagi, Des. Tolong ya, ada Kak Egy Dias lagi.
1: Oke, dari Egy Dias malam detik, malam ya. Boleh ikutan batik ya.
0: Boleh
1: dong. Kalau Iki ditanya yang bikin Iki excited buat Iki semangat hidup, itu gak lain dan gak bukan adalah bunyi notif M-Banking. Oke, baiklah. Itu aja detik. Bukan Iki matre, tapi hari gini memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang.
0: Betul, indeks ekonomi.
1: Indeks
0: ya.
1: Indeks ekonomi, oke. Pas, terus besok Iki HBD, wow.
0: Oh
1: yang
0: iya.
1: Yang 44 tahun detik mau.
0: Wow.
1: Apa tuh, mau transfer biar Iki kasih nomor rekening.
0: Kita bisa transfer aja, cinta ya. Buat kamu ya, Kak Iki ya.
1: Wih, bercanda katanya.
0: Okay.
1: Tapi mau serius pun Iki thanks aja ya, detik my love.
0: And main kesini Kak Iki, nanti kita jajan.
1: Iya boleh. And my favorite penyiar Pro 2 Solo, thank you detik. Thank you ya.
0: Sama-sama,
1: Iki ya.
0: Makasih.
1: HBD besok ya. besok banget nih Iki.
0: Iya.
1: Oke, baiklah, kita tunggu besok ya. Besok
0: Happy saat, early juga. Birthday ya. Nanti kita ketemu Senin, nanti kita ucapin buat Kak Iki. Oke.
1: Okay. Ya, happy early birthday buat Iki Dias dan lancar selalu, sukses selalu, sehat selalu di sana ya Iki ya. Dan thank you selalu stay di Pro 2 Surakarta.
0: Iya, benar, love banget. Pokoknya all the best wishes buat kamu Kak Iki.
1: Lanjut lagi.
0: Lanjut
1: dulu.
0: Dari Kak Yoyo. Salam sore detik. Sore.
1: Sore.
0: Hal yang buat semangat hidup tuh kalau Timnas Garuda menang di setiap pertandingan, Kak.
1: Pengennya sih gitu.
0: Setuju
1: semoga
0: banget
1: ya, kita doakan selalu teman-teman untuk Timnas kebanggaan kita.
0: Betul.
1: Semoga selalu menang di setiap pertandingan.
0: Bener banget.
1: Kita selalu support.
0: Semangat terus pokoknya.
1: Yes.
0: Tapi bener sih kalau Indonesia menang tuh yang seneng gak cuma satu dua orang ya, satu Indonesia gitu.
1: Indonesia.
0: Setuju banget Kak Yoyo. Thank you udah sharing bareng detik ya. Lanjut satu lagi ada Kak Fajariski.
1: Fajariski. Ini simpel banget.
0: Simpel
1: banget.
0: Tuh?
1: Singkat pada jelas, uang. Wow, oke, okay, baiklah. Uang.
0: Betul, yes. Emang segalanya itu berut duit ya teman Pro 2 ya. Jadi siapa sih yang nggak mau dapat duit gitu kan?
1: Iya. Tapi ya, selalu bersyukur ya teman Pro 2.
0: Betul, jangan lupa bersyukur.
1: Kita dalam apa ya? Punya uang gitu ya bisa membagi-bagi,
0: bisa ya, berbagi.
1: Bisa berbagi, enggak yang boros kali ya.
0: Benar. Enggak
1: yang boros.
0: Enggak boros.
1: Enggak boros sih.
0: Iya, bisa jajain pasangannya.
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, oke. Okay.
0: Okay. Gitu, teman-temannya, keluarganya kan itu seneng loh kayak gitu. Seneng ya loh. Kan bisa ngajakin makan keluarga seneng, tuh seneng banget.
1: Seneng banget.
0: Gitu. Oke, okay, setuju Kak Fajariski. Yau,
1: masih ada dari Alwi lagi.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat datang di bulan Juni, bulan kelahiran.
0: Wow, banyak yang Juni ya.
1: Iya. Kalau Kak Detik mau ngasih kado,
0: okay.
1: Aku terima.
0: Waduh.
1: Dengan lapang dada kok, tepatnya tanggal 14. Eh.
0: Wow, agak banyak ya. Coba di list dulu siapa yang mau minta kado teman-teman.
1: Ini di list dulu ya, absen dulu yang HBD bulan Juni siapa aja ya.
0: Betul.
1: Nanti, nanti kita list ya, nanti boleh ke Pro 2.
0: Benar, nanti kalau ada pas ada Kokola jangan lupa tanya ke Kokola, nanti nah, dapat hadiah dari Kokola gitu ya kan.
1: Hadiah.
0: Kayak tadi pagi banyak yang dapat gift snack ya.
1: Yes,
0: isiang ya, gift snack dari Coca-Cola gitu.
1: Happy ya, nanti kita tunggu HBD.
0: Betul.
1: Untuk Alwi ya. Tadi abis Iki besok, terus Alwi nanti 14 Juni.
0: Betul banget. Nanti join lagi sama detik ya Kak Alwi, kita ucapin juga buat kamu. Oke, kalau gitu teman Pro 2, hari ini sudah telah usai kita di sore ceria ini. Terima kasih banyak ya, hari ini super senang banget karena akhirnya kita seperti dijaga malam ya Des ya.
1: Ya kita
0: bisa sharing topik.
1: Cuma apa ya, kangen-kangenan ya, nostalgia aja teman Pro 2 ya. Seperti dijaga malam kita selalu topik dan mungkin di sore ceria nanti kedepannya sesekali kita bakal topik kali ya.
0: Mau.
1: Kalau kita info terus tuh gak bosan.
0: Biar gak boring.
1: Teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Biar gak boring.
0: Yes, makasih ya teman Pro 2 yang udah join di Zona Detik, di Batik juga. Makasih banyak. Nanti kita sharing lagi ya next time ya. Pokoknya pantau terus di Pro 2 FM Solo di 081-327-866-966.
1: Yes.
0: Kalau gitu Detik pamit undur diri dulu.
1: Oke,
0: teman Pro 2.
1: MLC.
0: Ada siapa Des?
1: Siapa? Tika.
0: Ada Nakesha ya.
1: Nakesha Shiva ya.
0: Betul.
1: Nanti, temennya Tika itu.
0: Bukan. Belum temenan.
1: Oh, belum temenan ya.
0: Iya,
1: nanti di Pro 2 Jakarta dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti dengan hostnya ada Edit teman Pro 2. Jadi stay aja nanti simak keseruan MLC Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta ya sampai jam 8. Lanjut lagi jaga malam nanti ada JJ Majenta.
0: Betul. Thank you teman Pro 2. Happy weekend buat kamu. Bye-bye.
1: Bye.
0: See you again.

Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu, karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Harapannya
1: apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa. Itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nakei sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nakei, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Kayak
1: aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay. Nah,
1: di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik panggung.
0: Bener. Gitu. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang, gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Sebetulnya minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tek-tak-tek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, iya? seru banget sih.
0: Oh iya?
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nake dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar.
1: Puter.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain. Ada gitu. Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke.
1: Naik panggung.
0: Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik bang, karena aku tuh dulu bener-bener kayak gak suka.
0: Oh iya? Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes-tes gitu, tes-tes berterusuran, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi,
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Alright. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang
0: gitu. I siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Mm-hmm. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay.
0: Yeah. Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti.
0: Mm-hmm.
1: Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Mm-mm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayaknya.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul
1: ya kan? Kapan semesta akan
0: campur,
1: begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali ini terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adit Tama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Scalpering come the roses.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Film romantis Korea Vietnam Teman Pro 2 berjudul Love Barista siap tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Juni 2026. Film ini mengisahkan Kang Jun-woo, seorang aktor Korea terkenal yang terdampar di Vietnam setelah kehilangan manajer, uang, dan pasportnya. Hidupnya berubah ketika bertemu Tao, perempuan sederhana yang bercita-cita menjadi barista profesional. Berawal dari berbagai kesalahpahaman dan momen lucu, hubungan Jun-woo dan Tao perlahan berkembang menjadi kisah cinta yang hangat Teman Pro 2. Dibintangi oleh Lee Kwang Soo dan Hwang Ha Teman Pro 2, film garapan Kim Song Hoon ini menghadirkan perpaduan romansa, komedi, serta keindahan budaya Korea dan Vietnam dengan latar kedai kopi dan suasana kota yang memikat.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan pameran seni rupa Panoramika Uruguay Exhibition Art di Galeri Nasional Indonesia sebagai bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay. Menurutnya, pameran ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat sejarah, budaya, dan kehidupan kontemporer Uruguay melalui karya seni yang ditampilkan. Fadli juga menegaskan Teman Pro 2 bahwa seni merupakan bahasa universal yang mampu membangun dialog serta mempererat hubungan budaya antar negara. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, menyebut pameran tersebut sebagai momentum penting untuk memperkenalkan budaya Uruguay sekaligus memperkuat hubungan masyarakat kedua negara. Pameran yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 28 Juni 2026 ini menghadirkan karya dua seniman Uruguay, yaitu Luis Fabini dan Manuel Rodriguez. Selain menjadi ajang

Yo, selamat malam teman Pro 2. Thanks God it's Friday, hari Jumat teman Pro 2. This is Jajam Agenda for this night sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam. Gimana kabar kamu di hari ini ya? Semoga kamu selalu happy, selalu sehat, pokoknya semua hal baik. Semoga selalu mengelilingi aku dan kamu teman Pro 2. Yang mau WhatsApp langsung boleh hit me up 081327 866 966, request lagu, kirim-kirim salam, apapun itu sangat amat diperbolehkan. Yes, karena ini hari Jumat teman berdua, topik kali ya, topik di malam hari ini ya. Buat kamu yang ada topik yang pengen dibahas bareng-bareng, boleh langsung ke WhatsApp yang tadi sudah aku bacakan. Let's start this night with Bruno Mars, 24K Magic.

The ICA Gang Teman Pro 2 menolak untuk punah dari teaser trailer yang baru dirilis Disney, Manny, Sid, Diego, Scratch, dan kawanan lainnya dipastikan akan kembali dalam Ice Age Boiling Point. Salah satu film animasi yang aku suka banget ya Ice Age ini Teman Pro 2 karena termasuk jadi salah satu film animasi yang menemani tumbuh dan kembangnya Jajah Majenta. Waduh, tumbuh dan kembangnya. Film ke-6 dari franchise animasi tersebut Teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang di tahun 2027. Menurut trailer yang dirilis ya, dari visualnya Teman Pro 2 ya, para karakter ikonik Manny, Sid, Diego, Buck, Ellie, Crash, Eddie, dan Scratch kembali berkumpul. Teaser ini juga menampilkan Baby Scratch yang ikut terseret dalam berbagai kekacauan. Sementara Scratch Teman Pro 2 tampaknya masih belum bisa move on dari perburuan biji egg ya, yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Ini kayaknya masalah si kacang ini gak selesai-selesai ya dari film pertama Teman Pro 2. Dan sekilas ya, petualangan kali ini akan membawa kawanan tersebut menjelajahi wilayah baru di Lost World yang dipenuhi dinosaurus dan juga ada lava-lavanya gitu Teman Pro 2. Dan trailer bahkan memperlihatkan The Manny Gang ya, ini terlontar keluar dari gunung berapi sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai sudut berbahaya yang belum pernah terlihat di film-film sebelumnya. Ini jadi salah satu film animasi yang legend banget ya, masih bertahan sampai sekarang Teman Pro 2. Beneran menolak untuk punah ya, padahal ya kalau kamu nonton di film pertama sampai udah mau rilis film ke-7-nya ya Teman Pro 2 ya, masalahnya tuh satu. Akar masalah tuh cuma satu Teman Pro 2. Gara-gara si Scratch itu ngejar-ngejar kacang ya, biji kacang yang sampai sekarang itu gak pernah berhasil untuk didapatkan.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Bang Dodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah yora lah, tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas tak simak dari tadi kok utur-uturan berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Jaga malam teman berdua. Barengan sama Cici Magenta yang setelah sekian lama tidak menemani kamu di Jaga Malam ya, iya kan? Beberapa hari kemarin Cici Magenta selalu nemenin kamu di pagi hari. Dan sekarang hari ini kembali ke habitatnya ya, back to the habit Cici Magenta, siaran di malam hari menemani kamu. Buat kamu teman berdua yang mau WhatsApp boleh dong ya, 081327866966. Ada WhatsApp dari Catur. Cap, I love you Cap. Bodeh, tiba-tiba I love you aja bro. Yoi, thank you ya brother Catur ya. Ini balasnya gimana nih ya? I love all of you. I love all of you gimana tuh ya? Pokoknya I love you semua ya, teman bro dua ya. Thank you ya Catur ya. Gimana kabar kamu bro Catur di malam hari ini ya? Katanya ini hari Jumat, sepedaan gak sih? Ini tanggal berapa sih? Gak ada Car Free Night ya teman berdua ya? Kan Car Free Night di Jumat terakhir ya, di setiap bulannya. Jadi kayaknya hari ini gak ada kan? Iya kan brother Catur ya? Tapi kalau mau sepedaan di malam Jumat ini, di Jumat malam ini. Boleh banget, yang penting selalu hati-hati teman berdua ya. Karena kalau malam kan gak kelihatan tuh ya. Jadi ya pakai inilah lampu yang bisa nempel dulu. Sekarang juga dipakai sama pelari-pelari ya ternyata ya, di kalungkan di kakinya gitu biar orang yang berkendara, enggak cuma orang berkendara, semua orang yang melintas ya ini tahu, oh lagi ada yang lari nih, oh lagi ada yang sepedaan nih gitu. Jadi ya apapun kegiatan yang kamu lakukan, stay safe ya teman berdua ya, selalu memperhatikan keselamatan diri sendiri. Yoi, better days-nya elephant kind dong Cap. Siap bro, abis ini ya aku puterin ya. Buat kamu teman berdua yang mau request, silahkan masuk langsung ke WhatsApp ya. Dan buat kamu jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok @RRIPro2Surakarta. Dan yang mau update-update informasi, artikel, berita terlengkap, terpercaya dan anti hoax, langsung aja kamu ke website rri.co.id. Jangan ke website yang lain.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Better Days teman berdua, masih mana-mana kamu di Jaga Malam. Di malam hari ini kita masuk ke topik ya, tapi sebelum ke topik mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Dari RBM Family, selamat malam bro dua. Selamat malam RBM Family. Aku lagunya ngikut aja mas, dijamin aku pasti suka. Thank you so much ya RBM Family ya. Lagi capek nih mas, 2 hari ngurus anakku sekolah verifikasi akun di boleh sebut gak ya? Gak apa-apa lah ya. Di SMK Negeri 7 Surakarta kan? Atau di mana RBM Family? Surakarta kan? Antriannya panjang banget dari pagi sampai sore. Andai saja di SMK Negeri 7 nyetel Radio Pro 2 mungkin asik banget. Waduh, semoga ya. Selamat bertugas Mas JJ. Siap, terima kasih banyak RBM Family. Jujur teman Pro 2, di hari ini sama-sama, kasusnya sama di hari ini. Tadi dia dari story Instagram, story WhatsApp teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau disebutkan pasti kamu tahu sih. Tapi gak usah disebutkan lah ya. Dari salah satu, can I say teman Pro 2? Ya, teman Pro 2 juga yang ada di kontak WhatsAppku. Bikin story juga, ngantri panjang banget di salah satu sekolah. Gak apa-apa, tak sebut nih sekolah ya. Karena karena aku alumninya ya teman Pro 2 ya. Di SMA Negeri 6 Surakarta. Tadi rame banget antriannya, jujur panjang banget ya. Karena kalau aku kan alumninya teman berdua, jadi aku bisa melihat ya letak-letak bangunannya sejauh apa. Aku bisa melihat dan tahu gitu seberapa jauh antrian tersebut. Kalau dari foto aja itu udah jauh banget teman berdua, panjang banget antrinya. Dari pintu masuk mau ke sekolah sampai pintu keluar, kalau mau keluar dari SMA 6 ya, itu jujur itu karena SMA 6 adalah salah satu sekolah yang paling besar ya secara geografis. Jujur antrinya panjang banget.

Tadi aku sempat bertanya-tanya, ini sebenarnya antri apa sih? Kok panjang banget gitu? Ternyata seharusnya sama jawabannya dengan RBM Family ya, karena lagi ngurus verifikasi akun di masing-masing sekolah. Hari ini terakhir kah ngurusnya, makanya pada datang semua dari pagi sampai sore, antri panjang. Dan ternyata ini udah saat-saat fase-fase untuk teman-teman ya, adik-adik kali ya. Adik-adik yang masih sekolah ternyata untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya kan? Iya gak sih? Semoga selalu diberi kelancaran ya teman berdua ya, karena jujur kalau aku ya itu aku malas banget ngantri ya. Jadi semoga kamu tetap sabar buat mengantri teman berdua. Sekolahnya enggak bro, sekolahnya yang in a good way ya, in a positive way ya, catur ya. Ini enggak, caturnya banyak WhatsApp di Pro 2 tapi enggak bisa di on airin loh ya. Dan di SMA 6 ini ya, teman Pro 2 ya, aku sangat amat bangga karena aku satu alma mater dengan Bapak Jokowi. Eish. Jujur aku bangga banget teman Pro 2, satu alma mater sama Pak Jokowi. catur. Aduh. Ini out of context ya teman Pro 2 ya, dari SMA 6 ya. Kok gitu sih bro? Jangan begitulah. Ini gak bisa tak bacain di on air loh ya. Seru kali teman Pro 2 ya, kalau topiknya siapa alumni sekolah kamu yang sekarang jadi orang terkenal atau orang yang paling berpengaruh gitu di Indonesia, mungkin di dunia. Udah. Kayaknya bagus deh. Bagus sih ya. Cuma kita simpan ya untuk next episode Jaga Malam sama Jaja Majenta. Dari Lara membacain dulu lah ya teman berdua ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Lara ya. Sebelum ke topik di malam hari ini ya, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani teman berdua setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Thank you so much ya Lara ya. Thank you so much teman berdua sudah selalu jadi teman terbaik kami. Mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, boleh banget ya. Kamu yang mau request lagu langsung aja ke WhatsApp teman berdua. Ini catur WhatsApp lagi lah ya. Sarapannya sudah siap nih. Sarapan besok pagi dong ya. Ini kan masih malam. Catur, janganlah catur. Kayak gitu begitu. Gak bisa di on airin loh, beneran. Aku request Tata Janeta yang Korban Muka. Oke, boleh, siap. Abis ini aku puterin ya. Ditunggu topiknya ya. Karena ini udah agak overtime. Lagu dulu ya, Arteri.

Kita meluncur ke arteri di malam hari ini, teman bro dua ya. Topiknya sudah aku siapkan. Di malam hari ini, teman bro dua ya, hari Jumat ya. Boleh banget kamu kasih tahu Jeje Magenta di malam hari ini. Satu aja, gak usah banyak-banyak teman berdua. Satu kota atau satu tempat yang pengen kamu jadikan tempat tinggal selain domisili kamu saat ini. Mungkin siapa tahu kamu sekarang lagi merantau terus pengen balik deh ke kota lamaku. Boleh banget teman berdua. Langsung ya ke WhatsApp 081327866966. Topik di malam hari ini teman bro dua, kasih tahu DJ Magenta satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu kota atau satu tempat yang pengen kamu jadikan tempat tinggal selain domisili kamu saat ini. Kasih lagu dulu buat kamu yang mau WhatsApp join topik. Let's go, please temenin DJ Magenta di jaga malam hari ini.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Jujur rame banget teman Bro 2 yang udah WhatsApp di malam hari ini. Thank you so much ya. Terima kasih banyak kamu sudah menemani JJ Majenta yang selalu siaran sendiri. Buat kamu yang mau join topik boleh banget ya. Habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu. Sabar, antri lo, antri. Kayak apa aja satu-satu teman Bro 2 ya. Tadi request lagu dari Lara ya, Korbanmu, Tata Janeta. Ditunggu ya. Bacain WhatsApp lagi deh ya. Yang request nih teman Bro dari Lestari ya, pendengar setia Pro 2 Surakarta, kembali menyapa Anda. Kayak Pro 1, selamat bertugas ya Kak ya. Semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Mau izin request diputarkan lagu Garam dan Madu. Kayaknya belum bisa ya. Bisa gak sih Garam dan Madu, Bray Rido? Coba ya, nanti aku tanya Bray Rido dulu ya. Nanti kalau mungkin belum bisa diputar, nanti kamu bisa request lagu yang lain ya. Nanti aku coba kontak ke Bray Rido dulu as a music director Pro 2 Solo. Thank you ya untuk menemani suasana di santai siang. Santai siang, ini WhatsApp hari ini kan. Oh iya, jaga malam maksudnya kali ya. Sekali di udara tetap di udara. Yes, sekali di udara tetap di udara. Langsung join ke WhatsApp ya teman Bro 2 ya. Topik di malam hari ini, kasih tahu JJ Majenta satu kota atau satu tempat yang pengen banget kamu jadikan tempat tinggal selain domisili kamu saat ini. 081 327 866 966.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Bacain WhatsApp teman bro dua di Jaga Malam malam hari ini ya. Ramai banget. Thank you so much teman bro dua membacain WhatsApp topik di malam hari ini. Topiknya kamu kasih tahu Jaja Majenta satu kota atau tempat yang pengen banget kamu jadikan tempat tinggal selain domisili kamu saat ini ya. Dari April, hola, hola April, gimana kabarnya April, long time no see April ya. Kalau aku Bray, tempat yang pengen aku jadikan tempat tinggal ya, selain tempat tinggal aku saat ini, itu aku pengen banget tinggal di Wonosobo. Eis. Aduh, Wonosobo sih, aduh enak ya teman bro dua ya. Yang pasti kalau aku ya, kenapa aku suka Wonosobo? Karena Wonosobo kan dingin ya. Jadi tuh aku tuh suka dingin, aku tuh gak betah sumuk ya teman bro dua. Jadi aku suka banget sama cuaca-cuaca yang dingin gitu. Thank you ya, April ya. Lanjut lagi dari Catur teman bro dua. Kalau ditanya satu kota atau tempat yang pengen dijadiin tempat tinggal selain sekarang bro, saya akan langsung menjawab Dieng atau Wonosobo. Eish, Wonosobo geng nih, mana suaranya nih Wonosobo geng? Pastinya aku tidak sendirian Bray, karena aku akan mengajak istriku ya, ini dari Catur teman bro dua ya. Mengajak istriku Olivia Rodrigo atau Taylor Swift atau Billie Eilish juga gak apa-apa. Eish. Satu aja. Pakai atau lagi ya. Jangan, satu aja. Pilih Olivia Rodrigo, Taylor Swift atau Billie Eilish. Dah, pilih salah satu Catur. Jangan maruk dong. Setelah itu Bray, saya akan menghabiskan waktu di Dieng atau Wonosobo dengan bertani dan berternak ala David Beckham. Oke, siap, respect bro. Di sana hawanya juga dingin, pasti enak buat bikin mie. Mie rebus kan Catur kan? Iya kan? Hehe. Hehe, kamu di belakang tuh ada makna yang tersirat sepertinya, bro. Enggak apa-apa. Kalau itu di kalau itu terjadi juga, mungkin kepadaku ya. I will do the same thing, bro. Aman. Saya juga akan melakukan hal itu. Bikin mie kan? Thank you ya bro Catur ya. Lanjut lagi deh, satu lagi teman bro dua. Dari Timothy dulu deh. Dari Timothy. Selamat malam bro dua. Yoi, selamat malam. Mas penyiar, saya rencana mau domisili di Solo. Timothy aslinya domisili di mana nih kalau boleh tahu ya? Kenapa memilih Solo untuk dijadikan destinasi tempat tinggal ya, selain domisili kamu? Domisilinya di mana nih? Siapa tahu saya ini kah dengan penyiar Pro 2 FM Solo. Yes, Mas penyiar minta lagu Afgan Bila Jodoh Bertemu. Oke, boleh. DJ Majenta di sini ya, Timothy ya, nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Oh, asli PWT, Purwokerto. Oke, siap. Salam ya buat teman-teman di Purwokerto ya. Masih bacain WhatsApp kamu di Jaga Malam malam hari ini teman pro 2. Jangan kemana-mana, WhatsApp dibuka. Hit me up 081327866966. Kasih tahu JJ Majenta satu kota atau satu tempat yang pengen banget kamu jadikan tempat tinggal selain domisili kamu sekarang. JJ Majenta di sini till drop.

0: tiga wonengan diki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
0: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh, ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Nah iya, mulut toh Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Firsa Besari featuring Prinsa Mandagi, teman bro dua. Masih di Jaga Malam barengan sama Jaja Majenta di jam terakhir Jaja Majenta siaran. Jadi buat kamu langsung saja yang mau WhatsApp, di WhatsApp yang sudah tertera di bawah. Loh, kok kayak di TV-TV? Enggak dong ya. 081-327-866-966. Jujur rame banget di malam hari ini teman pro 2. Terima kasih banyak ya. Sering-sering dong. Lanjut dari Aida. Yuhu, malam JJ. Yoi, selamat malam Aida dan semua pendengar pro 2. Yoks, yang semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Amin. Kota yang pengen aku jadikan tempat tinggal adalah kota yang ada dia di dalamnya, J. Ais. Semoga dianya juga merasa dan pengen menjadikan tempat tinggal yang ada kamunya sebagai tempat tinggal sampai tua nanti. Aduh. Tapi kayaknya tinggal di Solo seru kali ya, J. Rating dong keseruan hidup di Solo. Ois, keseruan hidup di Solo mah berapa ya? Iya. Takut kasih rating nih teman berdua. Berapa ya? Jujur ya, aduh bingung juga ditanya kayak begini ya. Ya pasti selalu ada kelebihan dan kekurangan di satu hal ya teman berdua. Terutama di kota ya, sebuah kota. Kalau menurutku tinggal di Solo, Solo ya. Karena aku sudah hampir 25 tahun ya tinggal di Solo. Jadi sejauh ini ya berapa ya? Takut, jujur takut. Hmm. 8.5/10 lah. Boleh kan? Gak salah dong. Enggak kan? Kalau salah aku jawab 10/10 deh. Enggak dong ya. By the way, mau dong J diputerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nadif. Oke, boleh. Thanks JJ. Good luck for tonight. Thank you so much Aida. Lanjut lagi teman berdua dari RBM Family. Selamat malam berdua. Selamat malam RBM Family. Tempat yang ingin aku tinggal kira-kira. Nah ini nih. Dekat sawah ada sungai kecil yang airnya mengalir jernih dan udaranya sejuk. Eis. Biasanya ini teman berdua. Ada tempat-tempat kayak gini tuh biasanya di TikTok ya. Tempatnya bagus banget biasanya. Ya sesuai apa yang diimajinasikan aku dan kamu RBM Family maybe juga. Tempatnya tuh sejuk ya kan, hijau, ada sungai kecilnya, ada petaninya. Lo ya nggak apa-apa dong ada tetangga pak petani kan ya kan. Jujur sih iya sih itu jujur jadi salah satu imajinasi teman berdua ya, karena di TikTok banyak banget sebenarnya tempat-tempat yang sebenarnya tempat itu memang beneran ada tapi kayak diimajinasi gitu. Tapi biasanya kayak gitu, malah jadi rame dan didatangi banyak pengunjung, akhirnya malah ya buang sampah sembarangan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang rusak, keinjek mungkin. Semoga selalu ada tempat hijau ya teman bro dua ya di dunia ini, karena yes tempat hijau, pohon apapun itu. Ya paru-paru dunia, kalau tidak ada paru-parunya gimana caranya dunia bumi kita tercinta ini bisa bernafas ya teman berdua ya. Buat Mas JJ selamat bertugas. Thank you so much RBM Family ya. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi. Kalau aku berai tempat yang pengen aku jadikan tempat tinggal ya, selain domisili aku saat ini sedang berdomisili di Kudus berai. Yoi, magangers ya Ahmad Dwi ini teman berdua ya. Teman magang dulu. Alumnus magang.
Kalau aku sih pilih solo, Bray. Kayaknya untuk beberapa teman-temanku juga banyak sih, teman-teman kuliah terutama ya, karena solo tuh katanya enak gitu. Ya enak sih ya, 8/5 ya. 8/5. Sorry, my bad. 8.5/10. Kalau 5. Thank you ya, Ahmad Dwi ya. Teman Pro 2 masih banyak banget WhatsApp yang belum aku baca. Aku bacain satu lagi ya, dari Dimas Radityo. Selamat malam, Bray J. Apa kabar? Baik, bro. Dimas, gimana kabarnya? Kalau menjawab satu kota atau tempat yang pengen aku jadikan tempat tinggal selain domisili aku saat ini, insya Allah kelak nanti suatu saat sih aku pengen berada dan menetap di surga Firdaus. Amin. Tapi bukan berarti sekarang loh ya. Jangan horor dulu, Bray. Iya. Boleh. Request ya, Bray ya. Silaun Seven, lihat, dengar, rasakan sama It Gitaf. Featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Lagu baru nih ya. Terima kasih, semangat bertugas, DJ. Siap. Thank you so much Dimas Raditya udah masuk di WhatsApp ya malam hari ini. Masih ramai banget ya teman berdua, buat kamu jangan kemana-mana. Di sini aja topik di malam hari ini. Boleh kamu kasih tahu Jajah Magenta tempat atau kota yang pengen banget kamu tinggalin selain di domisili kamu.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri, menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih ada cahaya dan masih di jaga malam. Di malam hari ini teman Pro 2 masih ramai banget WhatsApp yang belum aku bacain. Thank you ya teman Pro 2.

Lanjut dari Via. Kalau aku, Bray, tempat yang pengen aku tinggalin ya, bukan tinggalin ditinggalkan ya, tapi maksudnya ingin tinggal menetap di situ gitu. Selain domisili aku, Jogja atau Bali deh. Kayaknya seru tiap hari ke pantai. Bener sih, Bali sih gokil teman berdua ya. Bisa tiap hari ke pantai dan sepertinya, bukan sepertinya ya, memang ya vibes di Bali ini beda gitu. Kayak vibesnya tuh vibes always happy gitu gak sih teman Pro 2? Karena ya aku waktu ke Bali ya pasti happy ya, study tour. Request, Bray, lagu Maneskin yang Begin. Oke, coba nanti aku cariin ya, via ya. Thank you.

Lanjut lagi dari Muhammad Awi. Hai Bang JJ, jaga malam. Yo Zep Awi. Kota yang pengen aku jadikan tempat tinggal selain domisili itu Jogja, tepatnya yang ada lautnya. Gunung Kidul kan berarti kan? Aku tinggal di pegunungan, sedikit bosen lihat pegunungan. Serius kah? Jarang banget lihat laut, terutama yang airnya jernih. Di sini ada laut tapi airnya keruh. Awi, kalau boleh tahu kamu berdomisili di mana nih? Spill ya, boleh ya? Request lagunya Fujimaru, Pengkhianat Cinta, kalau nggak ada Last Child yang sekuat hatimu. Boleh, nanti coba aku cariin ya, Alwi ya. Thank you so much ya, Alwi. Lanjut lagi, request lagu dari Ama. Selamat malam, Bray, aku mau request lagu aja. Boleh. Sang Ratu by Nuka sama Enchanted dari Taylor Swift. Coba ya, nanti aku cariin ya. Enchanted deh habis ini ya, boleh ya. Thank you ya.

Lanjut lagi teman pro 2 dari Erna. Ramai banget loh. Terima kasih ya. Selamat malam JJ, di sini aja nih di Surakarta. Udah seneng katanya. Oke, siap ya Surakarta Pride ya. Kalau kamu, Bray, pengennya di mana? Thanks for asking ya Erna. Kalau aku sih jujur, aduh, nggak kepikiran lagi ini. Aku yang bikin topik kok, malah nggak kepikiran sendiri loh ya. Aku sih pengennya di mana ya? Di Bali, kayaknya Bali oke lah ya teman pro 2. Tapi Solo juga oke sih, enggak. Tapi aku akan memilih selain kota Solo, ya Bali atau Jogja sih. Walaupun ke Jogja udah sering ya teman-teman berdua, karena Solo Jogja lewat jalan tol juga sekarang udah cepet banget ya. Jadi ya, tapi kayaknya Jogja masih ya oke lah dijadikan salah satu destinasi buat tempat tinggal selain domisili aku di kota Solo. Thank you ya Erna ya, thank you for asking juga. Lanjut lagi teman berdua dari Iki. Terakhir deh kayaknya ya, masih ditunggu boleh kamu. Tapi ya kita baca dari Iki dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bray JJ, guanteng pokoknya bingit. Long time no see, the one and only Iki Dias di Kupang. Mau request lagu dari Discoria, Laleil Manino, Andin. Judul Selamat Ulang Tahun. Nanti coba ya aku cariin ya Iki ya. Lagu ini Iki khususkan buat Iki sendiri yang ntar malam jam 12 Kupang ya, dan jam 11 Surakarta. Iki menerima berkat 1 tahun usia yang ke-44 tahun. Panjang umur, sehat selalu, and God bless you.

Besok ya berarti ya, iki ya 6 Juni ya berarti ya 2026. Beh, Gemini geng nih ya. Iya kan, Gemini kan berarti kan, iki kan. Besok ya, besok kalau Cici Majenta siaran, besok ya aku siaran, besok aku ucapkan ya, ucapkan. Karena katanya nggak boleh ya, apa ya? Ya mitos ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Katanya mengucapkan sebelum ulang tahun tuh kayaknya nggak baik gitu katanya, tapi ya nggak apa-apa teman berdua ya. Besok ya, besok Iki join di siaran ya, besok aku siaran jam berapa ya, besok aku sore aku besok siaran di sore ceria hari Sabtu menemani kamu, join ya Iki ya. Iki boleh ikutan topik malam ya J? Boleh dong, boleh banget Iki. Kalau ditanya tempat yang pengen Iki tinggal selain domisili Iki, kota Kupang tuh nggak lain nggak bukan kota Surakarta. Wae, karena Iki pengen main-main ke studio Pro 2 Solo biar bisa tatap muka dengan penyiar favorit Iki. Ada Detik, Jaja Majenta, dan Bray Rifki Minov. Oke, siap. Thank you so much ya Iki ya. Semoga bisa terwujud ya, nanti kita nongkrong-nongkrong lah di Solo lah, sabi. Iki mau salam-salam khusus buat member Kelelawar. Weh, fansnya Fish ya ini. Beda kayaknya ya. Atau member Insomnia Iki yang tar monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Yos, sering gacor dari subuh sampai jaga malam. Sekarang ini dalam WA grup berteman yang selalu kompak pantau Pro 2 Surakarta. Ada Dr. Franciscus Cintami, Kombol Iwayan Sunarta, Meidale, Yufren Loak, Pace Meka, Ani Menahonim, dan Akon Verifu. Thank you so much ya Iki ya, sudah join di WhatsApp ya. Teman berdua yang mau join lagi masih boleh, masih aku temenin sebelum ke Jazz Music di jaga malam-malam hari ini. WhatsAppnya masih dibuka ya, 081327866966.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Broadway FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin dalam Suplemen Hati, sebuah acara yang menggugah hati kita, memotivasi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari berbagai macam penyakit hati yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan yang bahagia ini akan kita ketengahkan masalah stres dalam kehidupan kita. Islam memandang stres sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyebabkan penyakit hati. Islam memberikan panduan untuk mengelola stres sebagaimana yang akan kita bahas dalam suplemen hati. Mengatasi stres atau tekanan jiwa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengerjakan sholat. Sholat sebagai ibadah yang wajib, juga sebagai ibadah yang sunnah, di mana sholat merupakan media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat dapat membantu menjaga ketentraman hati kita dan mengatasi permasalahan-permasalahan emosional. Maka ketika kita stres, maka seyogyanya kita harus segera sholat. Harus segera kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air wudu, kemudian kita sholat wajib ataupun sholat sunat bila itu diperlukan. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa. Di mana berdoa dapat menenangkan hati kita, mirip dengan konsentrasi atau dalam bahasa lain mungkin meditasi, di mana dengan doa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala permasalahan maupun beban-beban hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus rasakan, harus kita lakukan sebaik-baiknya

0: Karena itu ada berbagai macam faedah atau manfaat, diantaranya adalah doa dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mengontrol marah. Di mana marah dapat memberi manfaat jika diekspresikan dengan cara yang sehat dan cepat dikendalikan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita kadang-kadang tidak bisa menahan marah. Kadang kita memaki, kadang kita mencaci dan lain sebagainya. Kadang juga ngambekan dan lain seterusnya. Itulah merupakan hal-hal yang kadang selalu kita lakukan ketika kita marah. Maka seyogyanya kita jangan marah ataupun menahan marah. Jadi itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam diri kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri dan juga bisa menjaga irama dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam adalah bergaul dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Di mana orang-orang baik dan orang soleh itu adalah merupakan teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada hal-hal kebaikan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersabar. Di mana dengan teman-teman yang soleh mengingatkan kita akan sholat, mengingatkan kita akan kebaikan, saling mendoakan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah senantiasa kita mencari dukungan dari orang-orang yang kita cintai atau orang-orang terdekat kita. Di mana Islam menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas, dan juga dengan berteman dengan yang baik akan memberikan rasa meningkatnya keikhlasan, kesabaran, bersyukur, dan berserah diri. Ini merupakan satu kunci yang positif dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa senantiasa kita juga berzikir untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, agar kita mengucapkan doa-doa, dan selanjutnya adalah kita senantiasa harus bertaubat atas segala kesalahan kita, dan dengan hal-hal tersebut, insya Allah kehidupan kita yang stres akan kembali normal, berpikir positif dan optimis. Karena sesungguhnya berpikir positif dan optimis adalah merupakan tuntunan di dalam agama kita. Demikian strategi dalam kita menanggulangi stres dalam kehidupan kita. Karena tidak menutup kemungkinan stres dalam kehidupan ini akan terus berjalan. Dan terus berjalan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan manusia akan terus meningkat karena semakin banyak kita hidup, maka akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Maka salah satunya agama Islam ini sebagai senjata untuk kita bisa menanggulangi stres, menjadi sesuatu yang beribadah, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dalam suplemen hati ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kebaikan, memberikan kita rasa aman, rasa nyaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hal itu kita doakan semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diampuni dosa-dosa, kesalahan, kehilafan kepada orang-orang lain maupun orang yang kita cintai, dan kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Informasi pertama, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengajak masyarakat mewaspadai perlintasan sebidang seiring penutupan 118 lokasi. Langkah penutupan tersebut bertujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan perjalanan seluruh jaringan transportasi kereta api. Program berkelanjutan tersebut kini telah berhasil mencakup 69% dari seluruh target prioritas nasional. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba kemarin di Jakarta mengatakan bahwa KAI terus berupaya menyelesaikan penutupan sisa 54 lokasi perlintasan sebidang lainnya secara bertahap.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan juga berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah dan ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaganya. Dan menurutnya produk-produk yang masuk daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Taruna juga mengungkapkan sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk Indonesia melalui jalur ilegal. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Waduh, gimana weekend kamu? Ha, luar biasa sekali. Semoga pagi ini kamu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan bahagia pastinya ya teman Pro 2. Balik lagi aku Sylvia Z ya, menyapa kamu di pagi hari. Pokoknya kamu jangan bosan-bosan aja dengerin suara aku di pagi-pagi. Sampai akunya tuh kayak udah ngantuk duluan gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, aku bakal nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 pastinya ya. Dan nah, tadi pagi aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Catur yang udah nemenin chat duluan nih di WhatsApp Pro 2 FM Solo. Selamat pagi buat Kak Sisil, katanya gitu ya. Merdeka dari 18.000 ya. Itu lapangan pekerjaan kakak. Ya, jangan goyah. Anyway, happy weekend katanya. Semoga hari ini diberikan kelancaran dalam segala hal. Have a nice day. Have a nice day juga. Terus aku bilang Kak Catur, apa namanya,

Dan terus juga ada nanti, jangan lupa kalau nggak salah sih bakal ada bukan music live chat, tapi musicpreneur teman Pro 2 ya, bersama dengan Dandi Setiadi nanti jam 9 pagi bareng Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 ya. Dan masih banyak lagi yang bakal aku puterin lagu-lagu bagusnya, tapi buat kamu jangan ragu-ragu kalau misalnya mau diputerin lagu-lagu bagusnya, bisa langsung kasih tahu aku kok di 081327 866 966.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Ini sampun. Gak, jih, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Joy. Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kita update informasi yuk dari dunia olahraga. Kayaknya Pildun oke kali ya pagi-pagi nih ya. Gimana kalau kita update dulu dari Piala Dunia? Ya, jadi Amerika Serikat ini masih menjalani satu laga pemanasan melawan Jerman menjelang Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Nah, pertandingan ini berlangsung di Chicago, tepatnya hari ini, dini hari banget, anyar banget gitu ya. Dan usai pemanasan, perjuangan tim berjuluk L3 ini dimulai, teman Pro 2, ya, bakal dimulai. Nah, di pertandingan perdana, Amerika ini bakal berhadapan sama Paraguay di Stadion SoFi, tanggal 13 Juni 2026, ya. Dan back AS, ini Alex, ini menilai kalau misalkan laga melawan Paraguay itu menjadi ujian penting, dan Amerika juga ingin membuktikan kesiapan menghadapi Piala Dunia. Alex juga menyadari bahwa performanya Amerika Serikat ini masih belum stabil setelah 8 kekalahan dari tim-tim Eropa, teman Pro 2. Mereka juga tumbang dari Belanda dan juga Belgia di laga penting sebelumnya. Amerika Serikat sendiri ya meraih kemenangan penting 3-2 atas Senegal dalam laga pemanasan pekan lalu. Nah, hasil tersebut tentunya meningkatkan kepercayaan diri tim. Saat Piala Dunia 2026 dimulai, Amerika Serikat ini ya fokus menghadapi persaingan ketat di fase grup. Mereka membidik hasil yang tentunya maksimal ya, nggak cuma Amerika Serikat tapi semua negara, seluruh negara gitu. Dan Amerika Serikat akan bersaing dengan Paraguay, Australia, dan juga Turki di fase grup. Tentunya mereka itu memburu tiket menuju babak knockout, teman Pro 2. Nah, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.
4: 想要做人能懂 game 能懂

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 tentunya ya, bareng aku Sylvia Zee. Dan kita masih banyak banget bakal bersama sampai nanti jam 10 Teman Pro 2 ya. Nah setelah ini jam 7 sampai jam 8 bakal juga ada informasi-informasi terupdate, mulai dari perakiran cuaca yang langsung akan disampaikan oleh rekan-rekan perakirawan dari BMKG Ahmad Yani Semarang. Dan juga ada informasi lalu lintas dan informasi-informasi lainnya. Jadi kamu tetap di sini aja, pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis.